0: Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Kemarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya Pak, kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron Pak, benar nggak Pak?
4: Punya siapa Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
16: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
6: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
1: Baik, Pada pagi hari ini. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Pergerakan Hari Perhubungan Nasional ini akan jatuh pada tanggal 17 September 2026 besok begitu ya. Dan beberapa dinas perhubungan di Provinsi Banten juga ini sudah banyak yang mulai menyemarakan ataupun menyambut Hari Perhubungan Nasional ini dengan beragam kegiatan gitu ya. Seperti kalau di Kabupaten Lebak sendiri, dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, Terminal Tipe A Kabupaten Lebak ini bersiap menggelar aksi sosial donor darah pendengar di Terminal Mandala pada hari ini ya, 16 September 2026. Dan Kepala Terminal Tipe A Kabupaten Lebak, Muhsin, ini juga mengatakan kegiatan kemanusiaan ini terbuka luas bagi masyarakat umum, terutama para pengemudi dan juga kernet, ya, kernet angkutan umum begitu, yang biasa mangkal di sekitar terminal. Nah, ia juga menilai donor darah ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan, pendengar. Pihak terminal juga mematok target minimal 50 pendonor ya bisa terkumpul dalam kegiatan yang dilangsungkan sejak jam 8 pagi ya hingga jam 12 siang. Dan aksi sosial ini juga digelar serentak di Terminal Tipe A Kabupaten Kota Serang gitu ya. Dan Muhsin juga berharap momentum Hari Perhubungan Nasional tahun ini juga tidak sekedar diisi dengan acara seremonial semata, tetapi juga benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi sesama pendengar, sekaligus juga memperkuat komitmen insan perhubungan dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Nah, kalau untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berada di Terminal Mandala begitu ya, di jam 8 nanti akan ada aksi donor darah, jadi untuk Anda juga mungkin bisa mulai merapat nih ya, yang mau mendonorkan darahnya gitu di Terminal Mandala. Dan seperti apa mungkin nanti Hari Perhubungan Nasional atau dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional di Kota Serang seperti apa, nanti kita akan bahas juga bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang, Bapak Dul Barit ya, di jam 8 pagi nanti pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bertanya juga seputar tema kita di hari ini bisa disampaikan di 08111450949.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK memasuki tahap akhir pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS ataupun ICOMEX. Bursa khusus komoditas mineral dan strategis tersebut ditargetkan mulai menjalankan perdagangan pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan pembentukan ICOMEX berjalan beriringan dengan pengesahan aturan penyelenggaraan BMKS, di mana ia menyebut saat ini OJK menyiapkan dua rancangan peraturan OJK sebagai dasar pembentukan dan operasional bursa tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, tim SAR gabungan kembali menyisir perairan Selat Sunda pada hari ke-8 operasi pencarian 8 penumpang speedboat yang hilang kontak di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau hingga Selasa 15 September 2026 kemarin. Tanda-tanda keberadaan kelima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut belum ditemukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Al Amrat, mengatakan operasi hari ke-8 ini merupakan bagian dari masa tambahan. Berdasarkan hasil evaluasi pada hari ke-7, pencarian diputuskan untuk diperpanjang selama 3 hari ke depan. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up,
3: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk dialog pagi di hari Rabu ya, 16 September 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema menjelang Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, bagaimana menyiapkan transportasi dan juga pelayanan perhubungan Kota Serang. Nah, ini kita akan bahas bersama Bapak Dul Barit yang juga merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang. Sudah hadir langsung bersama kami Pak Kadis, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Kadis.
2: Pagi Ibu.
1: Kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah
1: baik. Alhamdulillah kabar baik. Ini dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September ya Pak ya? Besok ya Pak ya?
2: Betul.
1: Jadi mungkin kalau dari Dinas Perhubungan Kota Serang sendiri Pak, seperti apa sih makna Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 bagi di sub Kota Serang Pak Kadis?
2: Baik, makasih Mbak. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk masyarakat Kota Serang. Kalau kami lebih menyampaikannya yaitu dulur di sub.
1: Oke.
2: Dulur di sub gitu.
1: Dulur di sub ya Pak ya. Oke. Kenapa dulur di sub Pak?
2: Karena kami menganggap bahwa semua yang melakukan aktivitas terutama pemakai kendaraan pada jam-jam rawan atau pada pagi dan sore hari itu mitra kita gitu.
1: Oke.
2: Terutama saling menjaga keselamatannya. Itu jadi mitra di sub gitu ya.
1: Lebih dekat gitu ya Pak ya.
2: Biar lebih dekat aja gitu. Tapi dalam kesempatan ini juga saya menyapa yaitu pecinta RRI, masyarakat Kota Serang yang berada di manapun. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
1: Oke, bye.
2: Terkait dengan tadi pertanyaan, apa makna Harhubnas di tahun 2026 bagi Dinas Perhubungan Kota Serang? Ini makna Hari Perhubungan Nasional ya tahun 2026 sangatlah penting bagi pemerintah Kota Serang khususnya itu, terutama Dinas Perhubungan Kota Serang gitu. Yang mana dalam Harhubnas ini sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan transportasi itu. Transportasi terutama dalam penyelenggaraan lalu lintas di Kota Serang dengan tema Hari Perhubungan Nasional ini yaitu temanya ya Mbak, menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju gitu. Jadi temanya adalah ini yang sudah dituangkan di dari kementerian sampai ke Dinas Perhubungan Provinsi sampai ke BPTD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, yaitu menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Yang mana momentum ini menjadi pengingat bahwa transportasi bukan hanya berkaitan dengan pergerakan orang dan barang. Ini perlu diperhatikan ya, bahwa transportasi ini bukan hanya pergerakan orang dan barang gitu ya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi gitu. Yang mana pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ya, terutama bagi Dinas Perhubungan Kota Serang, yang mana semangat tersebut diwujudkan melalui upaya menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, nyaman, ya, terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Maknanya ya.
1: Cukup mendalam ya Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi betul. Memang tidak hanya sekedar transportasi saja sebenarnya betul. Ya Pak ya. Tapi jauh lebih dalam dari itu semua. Oke, tapi kalau melihat kondisi saat ini Pak Kadis, bagaimana mungkin gambaran transportasi dan juga lalu lintas di Kota Serang saat ini seperti apa?
2: Baik, kalau melihat kondisi saat ini ya, transportasi dan lalu lintas di Kota Serang dalam perkembangan transportasi dan lalu lintas Kota Serang mulai menunjukkan keseriusannya, ya Mbak ya, terutama dalam meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran, terutama dalam kenyamanan masyarakat. Ini udah menunjukkan menunjukkan ya perkembangan transportasi ini yang sangat serius. Gitu. Gitu. Oh. Hal ini kenapa serius? Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya, ya, mulai dari penataan dan pengendalian lalu lintas, terutama peningkatan fasilitas keselamatan jalan, ya, hingga pemeliharaan rambu dan marka jalan.
1: Oke. Okay.
2: Ini terus kita lakukan ya, yang mana perkembangan Kota Serang sebagai pusat pemerintahan, ya, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas kendaraan. Udah hampir kami bisa menghitung tidak tiap minggu, tiap hari ini selalu ada kendaraan-kendaraan baru di Kota Serang.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ya, yang mana ini menunjukkan mobilitas tinggi, ya. Tentunya ini menghadirkan sejumlah tantangan seperti kepadatan pada waktu tertentu, terutama jam-jam rawan pagi sore, gitu, ya. Parkir yang belum tertata, ini saya masih menyadari masih semrawut, ya. Kemudian berbagai pelanggaran lalu lintas itu sudah saya buat rambu-rambu lalu lintas, ya, kayak di Royal Baru, tetap aja.
1: Okay.
2: Tetap aja masyarakat masih melawan arus, parkir sembarangan, gitu ya. Ini kalau melihat kondisi ya, gitu. Baru udah ada rambu dilarang muter.
1: Masih menjadi PR bersama jadi ya Pak ya?
2: Jadi PR saya sebagai Kadisub.
1: Okay.
2: Anggota ada, itu tetap aja. Itu masih muter, rambu-rambu ada. Sedangkan kayak Pelican Cross, rambu-rambu lalu lintas itu saya buat itu pakai APBD gitu. Tapi masyarakat kita tungak, tengok, aman, masuk. Ini okay. Kondisi ya, kondisi saat ini real di lapangan itu. Karena saya sering ke lapangan, saya sering nongkrong gitu, mengawasi anggota saya gitu. Nah, mudah-mudahan ini ke depan pengelolaan transportasi ini tidak hanya terfokus pada kelancaran arus kendaraan ya. Tetapi juga pada aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ini tujuannya.
1: Oke, baik. Ya, berarti gitu. Memang banyak upaya yang dilakukan begitu ya Pak ya oleh di Subkota Serang sendiri.
2: Kami selalu berinovasi, kami selalu melakukan upaya-upaya baru, terutama untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat Kota Serang gitu. Yang mana arus kendaraan semakin tinggi, berarti kan masyarakat semakin maju. Kalau kami kan begitu. Gitu. Nah, tinggal bagaimana peran kami sebagai Dinas Perhubungan menyikapinya gitu dengan upaya-upaya dan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru. Tetapi juga pada aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat ini membutuhkan kolaborasi, perlu diketahui ya. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh kolaborasi. Kami alhamdulillah terjalin hubungan baik dengan Satlantas gitu. Kami bareng-bareng gitu ya. Kemudian aparat dan masyarakat untuk mengunjungi lalu lintas aman dan nyaman, ya ada lopor kesehatan lah sedang kita gagas itu ke sekolah-sekolah.
1: Okay,
2: nanti kita jelaskan.
1: Okay, baik. Baik. Tapi tadi sudah dijelaskan upaya-upayanya banyak gitu ya Pak ya. Nah ini, betul. Tapi kalau persoalan lalu lintas Pak yang paling sering dikeluhkan gitu ya Pak oleh masyarakat atau yang paling sering masuk nih keluhannya kepada Pak Kadis sendiri ini sebenarnya seperti apa Pak?
2: Kalau keluhannya umum, pertama macet.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua parkir sembarangan, berantakan. Kami tampung dan kami menyadari dengan hal seperti itu karena situasional dan kondisi. Tapi tetap kami melakukan edukasi dan kami tetap melakukan melakukan istilahnya pengaturan lalu lintas, gatur tetap gitu ya. Edukasi tetap, gatur tetap anggota kita. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, berarti memang upayanya sudah banyak dan juga edukasinya juga ada gitu ya Pak ya. Nah ini saya juga kembali tertarik dengan pembahasan Bapak tadi yang ingin dijelaskan. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pendengar Pro 1 Banten ini seperti apa Pak tadi yang sudah disampaikan.
2: Ya, jadi persoalan lalu lintas yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat saat ini antara lain kemacetan ya, yang saya sampaikan tadi. Kemudian itu terutama di pada jam-jam padat, jam-jam padat tertentu, ya pagi dan sore ketika pulang jam masuk sekolah sama pulang kantor. Kemudian di kita ini kan terpusat ya kalau Kota Serang itu pada titik-titik tertentu seperti di Kebun Jahe, Royal Baru, kan gitu kan? Nah itu aja yang kemudian paling di kalau untuk yang pulang kantor sama berangkat kantor untuk wilayah exit tolnya yaitu di ya terowongan Kaligandu itu tapi nanti insya Allah saya dapat informasi di 2027 akan dibuat frontage.
1: Ya,
2: kita doakan aja. Kemudian parkir yang tidak tertib, ya ini pemerintah sudah berupaya dengan menyediakan nanti kantong-kantong parkir, tapi bertahap ya,
1: Mbak.
2: Serta masih adanya pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus yang saya bilang tadi. Sudah ada rambu, sudah ada penunjuk jalan, sudah ada petugas, ya itu tantangannya. Pak, muter mah jauh, katanya.
1: Oh, ada juga Pak yang ngomong gitu ya Pak ya?
2: Iya, itu di Royal itu. Ya, udah kita pasang rambu, dilarang muter, kemudian ada petugas juga. Tetap aja
1: ya Pak ya?
2: Pak, jauh kalau muter mah, ini deket kok ke situ, ke Simpang Pocis. Ya Allah.
1: Oke, baik. Ini jadi tantangan tersendiri. Tapi sebenarnya Pak, seberapa besar sih Pak peran masyarakat sendiri dalam membantu Dishub untuk menjaga ketertiban lalu lintas, Pak?
2: Ya, baik. Peran masyarakat.
1: Kalau tadi kan disampaikan ada juga masyarakat yang akhirnya potong jalan gitu ya Pak ya. Udah ada rambu-rambunya gitu ya Pak, tetap aja. Dan...
2: Baik, ya terima kasih Mbak. Ini seberapa besar peran masyarakat dalam membantu Dishub ya dalam menjaga ketertiban lalu lintas, gitu kan? Di sini peran masyarakat sangat besar ya, terutama dalam membantu Dishub menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Nah, perlu diketahui masyarakat di sini bukan hanya sebagai pengguna jalan saja, gitu, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan selamat dalam berlalu lintas. Nah, salah satu contohnya nih ya Mbak, melalui pemilihan yang kami lakukan, melalui pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Ini yang sedang kita upayakan terus, edukasi terus ya ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah, di mana para pelajar ini kita dorong. Kita dorong untuk menjadi agen perubahan dalam memberikan edukasi kepada lingkungan sekitarnya. Dimulai dari lingkungan sekitar, dari keluarga, gitu ya. Terus nanti ke tetangga, ke masyarakat sehingga bisa nanti, mungkin nanti kalau udah ada pelopornya bisa dipanggil ke RRI.
1: Boleh Pak. Berarti saat ini
2: ada
1: masih
2: dutanya.
1: Ada dutanya. Berarti saat ini masih edukasi atau pemilihan seperti itu Pak?
2: Sekarang lagi pemilihan.
1: Ya,
2: nanti tanggal 21 besok nih kan diupacarakan di Pemkot, ada dutanya boleh.
1: Di tanggal 21 September besok, Pak. Oke, luar biasa. Nanti ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Ngobrol lagi gitu dengan duta atau pelopor keselamatan lalu lintas.
1: Jenjang apa ya, Pak? Jenjang apa?
2: SMP.
1: SMP.
2: SMP, baik. SMA ya. Gitu. Terutama dalam membangun kesadaran keselamatan nih, gimana cara berlalu lintas gitu ya. Kemudian ya kami berharap nih semakin banyak masyarakat yang ikut berperan ya dalam hal pelopor keselamatan berlalu lintas dan mematuhi aturan sehingga dia memberikan contoh. Ya, terutama itu yang penting ya, memberikan contoh. Gimana cara memberikan pemahaman cara berlalu lintas yang baik gitu ya. Hingga bisa mengedukasi kepada orang-orang di sekitarnya. Yang saya bilang tadi, dari keluarga dulu, dari tetangga baru ke tingkat kelurahan, kecamatan lah.
1: Berarti ini perdana Pak, ada dutanya Pak?
2: Iya. Kemudian punya slogan ya istilahnya keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.
1: Luar biasa.
2: Ada dutanya. Nanti setelah terpilih, sekarang kan lagi lomba. Nanti insya Allah diberikan penghargaan diupacarakan oleh Pak Wali Kota. Boleh lah RRI nanti sana. Langsung on air.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa.
2: Ini amanat, amanat Pak Wali ini. Pak Wali harus harus apa diadakan gitu. Duta keselamatan gitu. Kemudian nanti dirayakan ulang tahunnya di Pemkot gitu. Ya.
1: Oke, baik. Berarti ini juga bagian dari inovasi di sup ya, Pak ya?
2: Inovasi di sup.
1: Oke, baik. Pak Kadis, mungkin kita jeda sejenak. Dan pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan bisa disampaikan di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Sembilan empat koma sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten, kembali bersama kami di Banten Pagi Ini, di Banten Menyapa ya. Untuk hari ini temanya adalah jelang Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, bagaimana menyiapkan transportasi dan juga pelayanan perhubungan Kota Serang. Nah, kita masih membahas bersama Pak Adul Barit yang juga merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya Pak ya, ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Serang, bahkan tadi ada dutanya sendiri gitu pendengar. Dan tapi saya juga cukup penasaran Pak, dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 ini ada event apa aja nih Pak di Kota Serang Pak?
9: Baik, terima kasih Mbak Ilma, izin menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut Harhubnas di tingkat Kota Serang. Nih, besok nih kami ada upacara sudah. Besok okay. Upacara gabungan dari Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian BPTD, yaitu di Pelindo.
8: Okay.
9: Gitu. Jadi gabungan kita di sana, insya Allah inspektur upacaranya Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kabupaten Kota insya Allah hadir gitu. Okay. Dan Kepala Dinas Perhubungan. Nah, gitu. Okay. Nanti besok ya, tanggal 17 di Pelindo itu. Kalau untuk perayaan tingkat Kota Serang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 21 yaitu di Pusat Pemerintahan Kota Serang gitu. Nah, Dinas Perhubungan Kota Serang ya dalam rangka Harhubnas juga ya, turut meramaikan ini Mbak Ilma ya, ya turut meramaikan yaitu dengan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan.
8: Okay.
9: Itu salah satunya pemilihan pelajar pelopor keselamatan.
8: Okay.
9: Itu keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat SMA, SMK sederajat ke Kota Serang. Gitu. Nah, ini sedang berjalan, Mbak. Mail, Mbak.
8: Okay, yang duta tadi, Pak.
9: Iya.
8: Okay. Nah,
9: sedang berjalan, mudah-mudahan setelah ada pemenangnya bisa diapelkan dan di nanti dikasih penghargaan oleh Bapak Wali Kota.
8: Oke. Baik.
9: Gitu. Kemudian dalam rangka Harhubnas juga ini Dinas Perhubungan Kota Serang yaitu melakukan lomba video edukasi.
8: Oke.
9: Lomba video edukasi dan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Siapa saja boleh ini?
8: Oh boleh Pak.
9: Boleh.
8: Dari tanggal berapa Pak?
9: Dari tanggal 10 kemarin.
8: Oh, dari tanggal 10 kemarin.
9: Betul.
8: Nah, ini sudah ada pemenangnya atau seperti apa?
9: Masih berjalan.
8: Ya? Oke, berarti untuk pendengar Pro 1 Banten yang ya, juga ingin membuat lomba video edukasi berlalu lintas gitu ya, Pak ya. Ini masih diperkenankan
9: masih
8: berarti.
9: Masih diperkenankan.
8: Oke, baik. Nanti, sampai tanggal berapa,
9: Pak? Jumat besok.
8: Sampai hari Jumat. Oke, pendengar masih ada sekitar 2 hari lagi ya, Pak
9: ya.
8: Mungkin gitu bisa langsung tag videonya sekarang juga.
9: Betul. Banyak-banyak peminatnya, bukan hanya dari Kota Serang aja, dari Lebak gitu.
8: Oh, boleh berarti ya Pak ya.
9: Boleh, boleh.
8: Okay.
9: Gitu. Jadi sekota apa? Ini umum.
8: Seluruh Indonesia berarti ya Pak ya.
9: Umum gitu kan, apalagi anak-anak muda sekarang kan senang bikin video gadget. Udah ini waktunya nih membuktikan gitu ya.
8: Oke, baik. Gitu. Apalagi ada apresiasi pasti ya Pak ya.
9: Tapi ingat, jadi videonya edukasi dan kampanye keselamatan lalu lintas gitu ya dan angkutan jalan. Gitu ya Mbak ya. Kemudian ada upacara Ya terakhir ada upacara Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, insya Allah

0: Kemudian itu dari kementerian ya?
1: Oke, dari kementerian berarti.
0: Dan donor darah, kemudian ya tadi rangkaiannya itu ya dalam rangka memeriahkan aja.
1: Oke, dalam rangka memeriahkan. Berarti tapi hari ini memang ada berarti ya, Pak ya?
0: Ada.
1: Oke, berarti untuk
0: di kabupaten.
1: Untuk pendengar Pro 1 Banten yang juga ingin melakukan donor darah, mungkin ini bisa berkunjung ya, Pak ya, ke
0: Betul.
1: Terminal Pakupatan.
0: Betul.
1: Di jam 8 mungkin ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Sampai dengan jam 12 siang informasinya tadi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Oke. Pak Kadis, ini mungkin ada titik-titik pembenahan mungkin, Pak, yang juga menjadi prioritas dari di Sub Kota Serang sendiri dalam waktu dekat, seperti apa, Pak Kadis?
0: Pembenahan, ya ada bidang angkutan di Dinas Perhubungan ini yang selalu intens memberikan arahan dan edukasi terhadap masyarakat dan selalu berupaya koordinasi dengan lintas sektor, baik dari kepolisian atau dari TNI, kita selalu melakukan edukasi ya, bukan sifatnya penindakan, edukasi dulu gitu. Terutama pembenahan dari jalur-jalur trayek yang dari luar yang masuk ke Kota Serang. Itu kita melakukan edukasi dulu gitu.
1: Okay.
0: Udah pernah dilakukan baik di Kepandean, di Pakupatan, di Sempu, kemudian di Terminal Cipoco. Dan ini dalam waktu dekat, kemarin sebenarnya mau dilakukan lagi, tapi terbentur kemarin ada bencana anak Gunung Krakatau.
1: Okay.
0: Itu jadi tertunda. Itu. Tapi sudah kita rapatkan dengan lintas sektor dan mungkin tidak terlalu lama lagi dalam waktu dekat ini akan melakukan edukasi lah gitu ya. Mungkin nanti setelah edukasi ada penindakan dari pihak kepolisian ya yang melanggar terkait dengan tertib trayek.
1: Oke, tertib trayek berarti saat ini yang sedang dibenahi begitu.
0: Betul,
1: ya Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Nah ini tadi Pak Kadis juga sempat menyampaikan bahwa tantangannya adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri begitu ya,
0: betul.
1: Pak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak tantangan yang juga cukup mendesak mungkin Pak? Ini seperti apa? Apakah ada tantangan lain begitu?
0: Ya, tantangannya kita terkait dengan
1: adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri begitu ya,
0: betul.
1: Pak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak tantangan yang juga cukup mendesak mungkin Pak? Ini seperti apa? Apakah ada tantangan lain begitu?
0: Ya, tantangannya kita terkait dengan sarana dan prasarana aja gitu ya. Keterbatasan sarana, kemudian ada kita juga berupaya terkait dengan kondisi saat ini ya, bahwa Kota Serang sebagai ibu kota provinsi dalam pembenahannya ini saya arahan terus dari Pak Wali Kota, dapat arahan terus dari Pak Wali Kota gimana pembenahan terutama transportasi yang mendesak terutama parkir. Gitu, sehingga Pak Wali tolong jangan sampai dibikin ya berlapis lah itu parkir berlapis macet itu, sehingga ini yang jadi sekarang prioritas kami, ya.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten, mungkin harapan ataupun imbauannya seperti apa Pak Kadis?
0: Baik, terima kasih Mbak Ilma. Terakhir pesan dari saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang kepada masyarakat Kota Serang, terutama dalam momentum Harhubnas ini ya tahun 2026, saya menghimbau dalam momentum Harhubnas ini kita jadikan sebagai pengingat bahwa transportasi adalah tanggung jawab bersama. Gitu. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, saling menghargai sesama pengguna jalan dan mengutamakan keselamatan. Gitu. Mari bersama-sama membangun budaya berlalu lintas yang lebih baik. Ya. Karena lalu lintas aman berbudi masyarakatnya. Kota Serang meledok.
1: Kota Serang meledok ya Pak ya. Sesuai jargon ya Pak ya.
0: Sesuai jargon.
1: Oke, amin. Mudah-mudahan semakin meledok Pak.
0: Amin.
1: Semakin tertib masyarakatnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah bergabung sama kami.
0: Mbak Ilma.
1: Salam. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda.
0: Siap.
1: Sambil bawa dutanya kali ya Pak ya.
0: Harusnya nanti tanggal 21 di sana.

0: on airnya.
1: Oke, siaran langsung ya Pak ya, dari hari-hari. Oke, boleh, boleh.
0: Biar Pak pimpinan saya, Pak Wali Kota, yang menyampaikannya dalam rangka Harhubnas.
1: Oke, siap, baik. Terima kasih banyak sekali lagi
0: sama-sama,
1: Pak
0: sama, Kadis. Sama-sama Mbak Ilma.
1: Sehat-sehat selalu, selamat
0: amin.
1: Pagi. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
0: Sama-sama, siap.
1: Demikian peringatan untuk Banten Menyapa edisi Rabu 16 September 2026 kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema Jelang Harhubnas 2026 menyiapkan transportasi dan pelayanan perhubungan Kota Serang. Kita sudah bahas bersama Bapak Dul Barit yang juga merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang peningkir, dan tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan dalam Banten Pagi ini.
2: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, Bapak batuk parah nih.
4: Berhenti merokok lah Pak, akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
3: Aduh, iya nih Bu, kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh Bu, separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini gak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan Bu.
4: Wah, hati-hati loh Pak, jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sama merugikan negara Pak, karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
5: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Brigger Pro Satu Banten, siapa di sini yang magernya minta ampun gitu ya? Dimana badannya merasa lemes gitu ya, lemes banget kayak nggak bertenaga gitu kan? Kemudian kalau mau berdiri biasanya suka pusing tiba-tiba juga gitu ya. Nah ternyata itu tandanya tubuh sedang membutuhkan asupan vitamin dan juga mineral penambah darah penyegar. Jadi ayo saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi ini juga cukup berbahaya gitu ya. Jadi ayo move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron Bplex pendengar. Nah, Livron Bplex ini kandungan zat besinya pas banget gitu ya, dan juga dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks gitu ya, dan juga mineral penting lainnya yang bagus banget untuk pembentukan darah di tubuh kita. Jadi saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron Bplex. Livron Bplex dari Parpros.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin Human Papilloma Virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi HIV. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari chernbackhoax.id, menurut WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak pada tahun 2006. Dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua jenis virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Sekian Cek Fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten. Untuk hari Rabu 16 September 2026 kembali di Halo RRI pendengar bersama Ilma Fiyah yang akan temani Anda sampai jam 10 siang nanti ya. Dan di Halo RRI seperti biasa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kami hadirkan Halo RRI di mana kami memberikan ruang bicara dan tentunya juga ruang solusi untuk Anda ya yang memiliki beragam pertanyaan dalam lubuk hati yang paling dalam. Ini bisa disampaikan di Halo RRI atau punya informasi juga boleh ya pendengar ya. Informasinya bisa berupa apapun. Misalnya ada infrastruktur yang juga memerlukan perhatian khusus nih dari pemerintah daerah ataupun instansi terkait gitu ya. Atau ada fasilitas umum juga yang perlu perhatian khusus dari instansi terkait begitu. Atau misalnya ada dugaan kriminalitas gitu ya di tempat Anda berada atau dugaan aksi premanisme mungkin di tempat Anda berada gitu ya. Ini boleh juga disampaikan kepada kami di Halo RRI dan nanti kami akan teruskan akan sampaikan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa. Mudah-mudahan juga bisa langsung ditindaklanjuti begitu ya. Jadi silakan pendengar Halo RRI untuk Anda ruang bicara dan ruang solusi tentunya. Bisa disampaikan melalui akun media sosial kami di Instagram bisa di @rri_pro1banten. Kemudian di akun TikTok juga bisa di RRI Banten dan juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
4: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sidaser Yure dengan kode 40, yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
9: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
1: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
10: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
11: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat warna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
12: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
13: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
14: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
15: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
14: Oh, itu tsunami.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI pendengar, kembali hadir untuk Anda ya. Seperti biasa juga kami mengajak Anda untuk berbagi informasi pendengar di Halo RRI, karena memang Halo RRI ini adalah ruang bicara dan juga ruang solusi untuk Anda gitu ya. Dan ada yang sudah bergabung juga, ada Kang Sahadi ini bergabung menyampaikan kalau di sepanjang jalan di bahu jalan Anyar, tepatnya di depan Labaik dan juga sekitarnya, itu bahu jalan bekas galian udah berbulan-bulan, sampai sekarang belum ada perbaikan aja. Bukan hanya mengganggu buat parkir kendaraan, tapi juga membahayakan pengguna jalan, karena dengan adanya bekas galian jadi jalan jadi sempit gitu ya. Dan langganan macet karena di situ sangat banyak kegiatan dan toko-toko. Jadi tolong pada pemerintah diperhatikan, jangan hanya bisa membongkarnya saja. Ingat ya untuk pendengar Pro 1 Banten juga, kami masih terus menghubungi beberapa pihak terkait begitu ya, untuk diberikan tanggapannya, dan nanti mudah-mudahan bisa langsung ditanggapi, bahkan bisa langsung ditindaklanjuti gitu ya. Jadi terima kasih untuk Kang Sahadi sudah bergabung ya. Nanti kami akan hadirkan update-nya gitu. Update terbaru ataupun follow up-nya seperti apa, nanti kita akan terus bantu follow up gitu ya. Akan terus kami sounding gitu ya pendengar ya. Sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten, silahkan juga untuk bergabung seperti Kang Sahadi untuk menyampaikan informasi. Ini boleh informasinya berupa apapun, sekali lagi ya. Kami tunggu ya pendengar ya di 08111450949.
3: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
5: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mudi Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
8: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
9: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
8: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
9: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
10: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
11: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
12: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
13: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
14: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
12: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
14: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru, hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi perempuan.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la. kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
1: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
2: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial. Kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
3: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
4: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
3: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
4: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
3: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
4: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
3: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
4: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Anda sedang mendengarkan Halo RRI pendengar dari jam 9 pagi ya sampai dengan jam 10 siang untuk Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026. Jadi sekali lagi silakan yang memiliki informasi ataupun pertanyaan mungkin ya terkait dengan misalnya nih dalam hari perhubungan nih ada acara apa sih gitu ya. Mungkin Anda juga penasaran, nah bisa disampaikan gak apa-apa di Halo RRI gitu ya. Nanti kami informasikan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa gitu kan. Atau mungkin ada dugaan aksi premanisme di wilayah Anda gitu ya. Yang ini juga cukup meresahkan masyarakat. Nah, ini juga akan kami informasikan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya gitu ya. Yang penting jelas, lengkap, di mana, kapan gitu ya untuk informasinya. Jadi untuk bisa ditelusuri oleh pihak terkaitnya begitu ya. Kami ajak Anda pendengar untuk berbagi informasinya di 08111450949.
6: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
7: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
6: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
7: Ah, cuma bentar kok Bu.
6: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
7: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
6: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
7: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
6: Nah, itu baru anak pintar.
5: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Esa Sik MH, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah, pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
2: Udah siap belum?
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade. Ya ampun.
4: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.
5: Aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
6: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
7: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
8: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
9: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
8: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
10: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena perannya yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini.
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
2: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
1: Emang bisa ngilangin galau?
2: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
3: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Kamu habis dari mana?
4: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
4: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
4: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
5: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI Perigar di edisi Rabu 16 September 2026 sudah di jam 9 lebih 51 menit ya Perigar ya. Tandanya saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan Halo RRI hari ini juga bisa memberikan Anda ruang bicara dan juga ruang solusi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Pangestu Aji. Ilma Afia pamit undur diri dari Halo RRI gitu ya, dan juga dari tengah ruang dengar Anda. Dan sekali lagi selamat pagi, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
6: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6453,91 atau turun 7,24 poin, sekitar 0,11% dibandingkan sebelumnya. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI hari ini diperkirakan masih lesu. Pasar masih sepi, katalis positif yang dapat mengangkat IHSG. Beralih ke informasi selanjutnya. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kabupaten Lebak kembali memperkuat solidaritas dan kapasitas anggotanya melalui pengajian triwulan yang digelar di Masjid Al-Ikhlas Citra Maja City, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Selasa kemarin. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi forum pengajian rutin, tetapi juga ruang bertukar pengalaman, memperdalam keilmuan, sekaligus mempererat silaturahmi para penyuluh agama Islam yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali dalam program Sanksi, dan tema yang kita bahas hari ini adalah mengungkap dan menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Untuk pembahasan tema tersebut lebih lanjut, di studio RRI Pro 1 Banten sudah hadir AKBP Iren Misi SIK selaku Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Banten. Langsung saja kita sapa ya pendengar ya. Selamat siang Ibu Iren.
1: Selamat siang Mbak yang cantik.
0: Iya, Ibu juga cantik. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Iren?
1: It's good, luar biasa.
0: Luar biasa, yeah. Semangatnya pasti luar biasa juga, yeah. Ya
1: okay. Karena sehat jadi kita bisa bersemangat,
0: yeah.
1: Karena yang utama kan kita harus sehat. Sehat pikiran, sehat tenaga, sehat hati semuanya. Jadi enak, enjoy, yeah. Untuk aktivitas hari ini.
0: Iya, baik, yeah. Karena dengan kesehatan ini kita bisa berpikir secara jernih ya Bu Iren.
1: Iya, benar, harus sehat dulu.
0: Iya. Dan ini kita masuk ke tema kita hari ini ya Bu Iren ya, yaitu mengungkap dan menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Nah, Ibu Iren ini sebagai Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Banten, bagaimana melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banten sendiri, Ibu?
1: Baik, saya selaku Kasubdit yang menangani terkait dengan case ataupun permasalahan terkait dengan perempuan ataupun anak, tentunya karena saya sudah setahun Bu, di bulan Agustus kemarin setahun, dan sering saya lakukan analisa evaluasi, tidak jauh dengan modus yang sudah sering kami sampaikan. Mungkin sebelumnya juga kami dari tim PPA ataupun PPO sering untuk berkoordinasi dengan Radio RRI dan mendapat dukungan untuk kita bisa speak up, rise and speak. Itu kami sangat butuhkan, dan ini sudah sering kami juga bertatap muka ke daerah-daerah yang merupakan zona merah yang kami petakan, karena terkait dengan case ataupun permasalahan yang ada terkait kejahatan terhadap woman and child ini. Ya, ini sangat signifikan, dan sebenarnya menurut saya ini harus kita sama-sama cegah ya. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban. Tolong, karena

0: saya sangat peduli terhadap society yang ada di Banten, masyarakat yang ada di Banten. Tolonglah kita peduli dari kalangan manapun, marilah menimbulkan rasa kepedulian kita, saling mengingatkan satu sama lain terkait dengan ancaman-ancaman yang beredar terhadap anak-anak kita maupun kaum rentan. Jadi kita jangan mau menjadi korban karena kita perempuan, karena kita anak-anak. Semua bisa kita cegah. Kita kan punya kemampuan untuk berpikir. Kita juga punya kemampuan untuk melakukan hal yang harus dilakukan dengan tidak. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi diri kita. Dan kita punya pola untuk berpikir yang baik. Janganlah menggunakan media sosial, dan jangan mau kita diiming-iming oleh para pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Kita kan kedepannya akan makin menua. Generasi penerus bangsa kita ini sangat tidak signifikan dia apabila dia menjadi korban dari kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Jadi kan sangat apa ya, karena kejahatan terhadap anak ini sangat tidak ditoleran oleh hukum, tidak ada bantuan sama sekali pada para pelaku. Jadi silakan untuk para pelaku yang masih mencoba melakukan tindakan kejahatan terhadap anak di bawah umur, silakan coba-coba, karena hukum tidak main-main, ingat. Tolong kalau bisa kita masing-masing itu yang punya perasaan ya, jangan melakukan terhadap anak di bawah umur, karena dia masih panjang masa depannya, dia masih butuh pemikiran yang baik, dan dia tidak boleh trauma sejak dini, karena itu akan mempengaruhi korban kedepannya, bisa juga menjadi pelaku ataupun mempengaruhi kemauan dia untuk menjadi lebih baik lagi karena trauma. Karena data yang di kami tentunya dari Simfoni PPA, kita melihat di data nasional perbandingan 2024-2025 memang naik. Naik 12% kasus terhadap perempuan dan anak di luar dari perdagangan orang ya, karena kami juga menangani perdagangan orang. Dan tentunya ini harus ada langkah-langkah yang harus kami lakukan. Bukan hanya langkah-langkah penegakan hukum ya. Kalau saya pribadi, ya kita hanya menerima laporan, kemudian kita hanya mau meluruskan dan mengklirkan dari case yang ada terhadap masyarakat kita. Tentunya itu sangat sedih menurut saya, karena itu kami dari stakeholder bersama, kita berpikir, kita sama-sama bekerja keras untuk bagaimana jangan terjadi dong. Karena kalau sudah terjadi, sudah ada korban dong.
1: Iya, baik.
0: Iya, jadi kalau bisa ya jangan ada terjadi adanya laporan polisi terkait dengan kejahatan terhadap anak ataupun perempuan. Karena ini dampaknya gimana nanti untuk Indonesia kita ke depannya. Anak-anak kita kan butuh berpikir yang jernih, anak-anak kita harus jauh dari traumatis, anak-anak kita harus mengalami hal-hal yang baik dong sejak dini. Jangan karena orang-orang tidak bertanggung jawab karena di bawah hawa nafsu lah, di bawah karena pengaruh media sosial, itu kan hal-hal yang tidak harus dilakukan oleh masyarakat kita.
1: Kenapa
0: harus tega melakukan terhadap anak-anak?
1: Iya.
0: Mungkin punya cara yang lain gitu loh. Jangan merusak anak-anak, intinya itu aja. Jangan merusak anak-anak. Semoga yang mendengar radio ini ya, ada yang punya niat ya berhentilah. Kasihan gitu, anak-anak ini masih punya masa depan yang indah loh. Jangan membuat rusak hidup anak-anak kita ke depannya, karena kita kan makin hari makin tua populasi manusianya, berganti anak-anak kita. Bagaimana kalau anak-anak kita biarkan ini angka yang naik lagi dari 2026 coba. Ini kan kami belum tahu nih data yang sementara perbandingan data yang di kami dibanding tahun kemarin, ini kan baru bulan Agustus September. Ini sudah mau menuju ke angka yang tahun kemarin. Aku takutnya naik lagi, semoga enggak.
1: Semoga tidak.
0: Karena itu yang di Polda. Kan kita belum melihat secara keseluruhan di 6 polres kami. Dan kita belum melihat lagi angka se-Indonesia. Ya mudah-mudahan kami yang di Banten ya membuat sadarlah masyarakat sini, kurangilah hal-hal yang negatif. Banyaklah beribadah dengan situasi sekarang, banyak sekali permasalahan kita yang ada di global. Mau baik dari faktor cuaca, mau faktor bencana alam, itu sudah merupakan peringatan dong. Jangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan koridor dan belum waktunya. Tolong masyarakat, tolong bapak ibu yang punya anak-anak, dikontrol dong media sosialnya kalau perlu. Ya memang sekarang memang kita menggunakan media sosial nih anak-anak, apalagi ini pelajaran online banyakkan karena faktor cuaca yang pengaruh asap, pengaruh abu vulkanik, kondisi yang tidak baik-baik lagi sekarang ini. Jadi tolong, kita minta tolong di akhir-akhir tahun ini janganlah gila melakukan kejahatan ataupun kasus-kasus terhadap anak itu tolong dikurangin. Ya dekatkan baik. Diri aja kepada Yang Maha Kuasa sehingga perbuatan negatif atau rencana-rencana baik. Jahat itu jangan ada di pikiran, apalagi kepada anak-anak itu benar-benar yang tidak manusiawi ya. Anak di bawah umur, apalagi kalau anak ini di bawah 5 tahun. Itu saya sangat benar-benar sangat greget banget kepada para pelaku yang sampai tega melakukan anak-anak yang di bawah umur 10 tahun. Karena dia mengalami kesakitan dan trauma itu sampai dia dewasa, sampai dia nikah pun pasti akan mengalami trauma. Karena sesuatu yang diingat dari masa kecilnya yang harusnya dia bahagia, dianya disiksa, dilakukan dengan hal-hal yang tidak benar.
1: Iya, berarti ini memang menciptakan trauma yang panjang untuk anak-anak gitu ya, Bu Iren.
0: Iya, pemulihannya kan
1: panjang gitu ya. Baik. Nah, kalau kita melihat jenis kekerasan tadi kan sempat Ibu Iren singgung ya bahwa 2024 hingga 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 12% ya, Bu Iren. Ini jenis kekerasan apa yang sering dihadapi oleh perempuan maupun anak-anak dari data yang sudah diperoleh, Bu Iren?
0: Ya itu. Biasanya rata-rata cabul.
1: Oh, cabul.
0: Pemerkosaan.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kekerasan fisik, psikis, mulai dari tekanan batin. Itu juga kena. Banyak sebenarnya. Jadi ya tolonglah bapak-bapak ini mendukung ibu-ibu dong. Jadi kita mau ya HIVORSI ya. Laki-laki mendukung perempuan. Marilah laki-laki juga menjaga perempuan. Kita kan kaum rentan. Memang sekarang perempuan lagi bersaing ya, bagaimana untuk lihat pejabat-pejabat publik udah banyak wanita. Tapi di sisi lain juga kita kan lemah ya. Namanya perempuan, tenaganya kita apalagi sudah lahiran akan berbeda dong.
1: Iya.
0: Dengan bapak-bapak. Jadi ya bapak-bapak tolonglah untuk menjaga anak dan istri, menjaga keluarganya. Jangan malah melakukan kepada keluarganya, sepupunya. Ini peringatan ya. Maupun tetangganya. Jangan ada niat kalau kita dekat kepada yang atas, kayaknya niat-niat itu tidak akan ada. Masih bisa kok dihilangkan, itu kan otak, mindset berpikir, pola berpikir yang salah, yang kita benarkan. Ya, karena kita merusak orang, dan sudah kita merusak, kita gak mau diproses hukum, oh tidak bisa. Tidak ada ampunnya bagi pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan yang di bawah umur. Akan kita tindak lanjutin. Tidak akan kecil apapun 0,1 aja tidak ada celah. Saya ingatkan tidak ada celah saya untuk bisa ditoleransi terkait dengan kasus terhadap perempuan maupun anak. Saya tidak sangat setuju karena itu sering kami rapatkan dan kami akan lakukan tindakan tegas dan kami akan lakukan pendampingan yang sangat luar biasa kepada anak ini sehingga dia bisa lagi untuk mau berbicara, dia mau lagi untuk hilang dari traumanya. Walaupun tidak sepenuhnya traumanya hilang, setidaknya orang tua membantu dan kalau bisa orang tua mencegah.
1: Iya, mencegah.
0: Jangan sampai terjadi, jangan sudah terjadi. Gak akan bisa hilang 100% yakin.
1: Iya, benar-benar.
0: Akan diingat. Kita berupaya gimana pun paling 70% paling tinggi. Akan ingat lagi kejadian itu karena itu dari kecil udah terjadi.
1: Iya, baik Ibu. Kalau kita lihat tadi sempat disinggung juga, apakah memang pelaku ini juga ada yang berasal dari keluarga terdekat begitu? Kadang yang miris adalah dari ayahnya sendiri seperti itu Ibu. Ini sebenarnya faktor penyebabnya apa sehingga kok seharusnya orang-orang yang justru melindungi melakukan hal tersebut kepada mereka seperti itu Ibu?
0: Ya itu, satu, memang pelaku itu orang yang terdekat. Hati-hati, adik-adik yang remaja juga ya. Tolong kalau udah SMP itu kan dia mencari jati diri. SMA dia udah mulai dewasa. Dari SD orang tua melakukan pembinaan yang ketat. Sekolah, tolonglah guru-guru. Agak sedikit keras lah. Kalau bisa ya kembali lagi ke zaman dulu kan. OSIS bergerak keras, kos kaki warna berbeda aja kita dihukum. Kalau bisa ya kayak begitu pola didikannya. Tolong diperketat masalah razia terhadap penggunaan media sosial. Karena awalnya mulanya itu biasanya para pelaku-pelaku kalau kita lihat mau pelaku ada juga anak-anak di bawah umur udah mengetahui hal-hal kayak gini. Karena media sosial terutama TikTok kan kadang kita scroll tiba-tiba keluar terkait dengan hal-hal yang tidak senonoh. Sekali kita lihat keluar lagi berikut di dalam pencarian. Tolong dicari tahu. Kemudian game-game yang tidak perlu ya enggak usah. Kemudian janganlah akses video porno kan sudah ditutup. Kalau enggak salah sudah ditutup semua terkait dengan pornografi dari Indonesia sehingga tidak bisa mengakses karena juga salah satu itu nafsu muncul karena sering nonton video porno dan juga mungkin sumber daya masyarakatnya rata-rata kita analisa evaluasi para pelaku ini tidak lulus sekolah
1: Oh, berarti pendidikan
0: Iya,
1: juga
0: pendidikan.
1: menentukan ya.
0: Iya,
1: Oh,
0: pendidikan berpengaruh.
1: baiklah.
0: Pendidikan berpengaruh sehingga dia melakukan, dan ya itu sangat berpengaruh karena itu kita punya zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Rata-rata zona merah itu ya tidak bisa kami sebutkan karena itu merupakan privasi. Ya, memang itu dipengaruhi oleh faktor pendidikan juga, ekonomi. Kemudian yang paling terutama ya agamanya. Agamanya yang mungkin pemahaman agamanya yang kurang. Tidak masalah kok pendidikan, tapi kalau agamanya kuat dan memang attitude-nya baik, pemikirannya baik, semua orang kan punya pikiran diciptakan sama Yang Maha Kuasa, kurasa sama ya. Nah, tinggal bagaimana cara berpikir karena itu. Mungkin kami juga sering kerjasama dengan para tokoh agama yang ada di Banten untuk bisa memberikan edukasi pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan agama, pertemuan-pertemuan agama dalam hal apapun itu dari 5 agama kita yang ada di Indonesia, untuk bisa mengedukasi, mengingatkan kembali kepada orang-orang, anak-anak kita, bapak-bapak yang sudah dewasa. Itu juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi korban ataupun pelaku, karena kan sekarang banyak sekali modus kejahatan yang terjadi.
1: Iya, baik. Jadi memang banyak modus kejahatan yang terjadi begitu ya, Bu Iren. Nah, ini apakah dari kasus kekerasan anak dan perempuan ini mereka, ini korban ini sudah memiliki keleluasaan untuk melapor sejauh ini, ataukah memang ada beberapa kasus-kasus yang memang tidak sengaja dilaporkan karena takut terhadap pelaku seperti itu, Bu Iren?
0: Sebenarnya sudah sering kita sampaikan kan perempuan ini dan anak kalau rentan dilindungi oleh hukum. Semuanya kita pemerintah sangat begitu signifikan peduli terhadap kaum rentan. Dengan bersiul aja bisa kena pelecehan, bisa diproses hukum. Jadi jangan takut lah, pokoknya jangan takut untuk melaporkan dan jangan malu. Kita melindungi semua kejadian-kejadian yang ada terhadap perempuan dan anak. Kalau itu memang pribadi, kita tidak expose kok. Kita melindungi dan data itu data rahasia, tidak kita berikan. Walaupun dalam pantauan anak yang menjadi korban karena akan malu. Kan teman-teman dia juga akan malu kalau misalnya akan mungkin bullying atau apapun itu bisa terjadi kalau dia pernah menjadi korban, dan dia kan dalam situasi yang harus kita support ya setiap saat, apalagi apabila si korban ini anak-anak. Jadi tolong orang tua cepat berbicara ke kita, karena kan kita sering memberikan edukasi di media sosial. Kemudian kita juga nggak susah kok dicari ke Polda Banten, ke Polres, semua ada terkait dengan PPA perempuan, laporan aja bisa juga melalui WhatsApp kami ada nanti. Tolong langsung laporkan ke kami kalau ada indikasi hal-hal yang kayak begitu, ada melihat tetangga yang kayak begitu, udah melakukan hal-hal yang aneh, tolong diingatkan. Karena kan kita ini manusia hidup saling mengingatkan ya. Jangan kita membiarkan sesuatu hal yang tidak baik, karena nanti akan berdampak kepada korban yang mungkin tidak kita kira-kira siapa nih akan menjadi korban. Dan anak-anak muda tolong, kalau belum pada umurnya jangan dulu membujuk rayu pacar-pacarnya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ya, mak, adik-adik tuh fokus aja untuk masa depan, cari uang belum, udah mulai mau buat hal-hal yang aneh-aneh. Mulai lagi untuk membujuk rayu. Dan tolong para perempuan, mungkin yang mendengar, para wanita tolonglah, jangan mau dibujuk-bujuk rayu ya. Kita punya perpikiran yang sama, kita punya masa depan, punya peluang yang indah ke depannya. Perkuat aja ibadah, fokus sama dirimu sendiri. Fokus dengan apa yang ada, bersyukur selalu, berdoa, minta Yang Maha Kuasa untuk memperbaiki semuanya dari segi apapun, dan tidak ada rasa kecewa dalam hidup karena semuanya manusia pasti ada permasalahan, ada tantangan sendiri, hadapilah itu dengan senyum, dan jangan berikan peluang terhadap para pelaku-pelaku untuk bisa membodohi dari rekan-rekan sekalian. Tolong para perempuan, wanita, jangan mau diiming-iming dan ditipu-tipu dengan hal-hal yang cuma hanya janji-janji palsu. Tolong jangan. Dan para pelaku-pelaku, anak-anak, jangan ada niat lah, kalian masa depan masih tinggi. Nanti pada waktunya kalian bisa merasakan semua itu. Jangan memperkecepat waktu yang harusnya tidak harus kalian lakukan, kalian lakukan. Karena merugikan dan membawa nama baik keluarga itu di ambang kehancuran. Malu.
1: Iya, baik-baik. Ya. Jadi memang menetapkan batasan diri ini memang penting untuk kita tetap terlindungi, begitu ya, Bu Iren?
0: Iya.
1: Iya. Dan ini kan tadi terkait, bisa jadi kan ini kasus-kasus kekerasan ada juga yang belum bisa melaporkan karena mendapatkan ancaman dari pelaku, tapi tetap dilindungi identitasnya jika melapor ya, begitu, Bu Iren? Lalu ini bagaimana mekanisme pelaporan yang sekaligus mewakili pertanyaan dari para pendengar kita?
0: Langsung aja bisa datang ke Polda, ke Polres, maupun ke layanan pengaduan kita kan ada tuh 110, maupun layanan pengaduan, kan nomor HP Bapak pimpinan kami juga sering kok tersebar. Nomor HP Bapak Kapolda itu sering 24 jam melayani masyarakat. Nomor HP kami selaku subdit yang menangani tentang perempuan dan anak, maupun perdagangan orang sudah sering. Bisa juga ke teman-teman yang sekitar yang mungkin dari kedinasan yang menjadi stakeholder kami, bisa cepat memberikan informasi ke pihak UPTD PPA, Komnas Perlindungan Anak, ada semua, kita semua standby kok. Banyak, tersebar semua tuh di nomor HP, di Google, kantor semua lengkap. Nggak usah khawatir, datang, nanti kita terima laporan pengaduan yang kita akan proses secara cepat, tepat waktu, dan profesional. Tentunya untuk para pelaku yang terhadap anak-anak dan perempuan tidak ada toleransi sama sekali. Saya ingatkan tidak ada toleransi sama sekali, akan kami tindak tegas dan kami hukum dengan tidak ada toleransi sedikit pun untuk diperingan masalah hukumannya. Karena harus sesuai dengan apa yang diperbuat dan membuat orang hancur sampai ke depannya, iya, sampai kapanpun itu harus tertimpal dengan hukuman dan dari yang dia lakukan.
1: Oke, baik. Ya. Jadi memang di sini layanan pengaduan ini sudah tersebar banyak begitu ya, Bu Iren?
0: Udah, kan itu jangan apatis, jangan hanya melihat TikTok. Scroll-scroll, nanti lihat Shopee, belanja terus. Setiap hari yang dibagikan itu. Tolonglah, ada waktu sedikit untuk menjaga dirimu dan menjaga keluarga, anak-anak. Anak-anak udah dewasa, jangan juga dilepas.
1: Harus ada pengawasan dari orang tua.
0: Karena itu harus melalui, karena itu, ada YouTube semua. Bagaimana pakar-pakar psikologi berbicara terkait menghadapi anak-anak kita kalau suka emosian, anak-anak kita yang suka menyendiri. Bagaimana cara mengatasi ibu-ibu, ayo. Dengar kok, tinggal dengar di TikTok ada semua. Atau enggak ke Gramedia beli buku. Ya, jangan hanya kita duduk. Sudah aktivitas kayak gitu aja kan, cuma sebagai ibu rumah tangga udah duduk. Apalagi cuma melakukan hal-hal yang bercerita tentang orang, bergosip tentang orang, itu hal-hal yang tidak perlu. Marilah menjaga anak-anak kita, karena anak-anak kita kan adalah masa depan kita ya. Jadi orang tua apapun alasannya, tidak karena ibu rumah tangga aja tidak bisa menjaga anak. Semua kan ada pikiran, ada otak, kita bisa membaca semua, apapun referensi ada loh. Apa susahnya kalau memang malas ke Gramedia, cara mendidik anak, apalagi anak kayak begini tidak mau berbicara, bagaimana, apakah kurang kita? Ya analisa, baca diri kita sendiri tiap hari, berkaca sebagai orang tua, apa sih kekurangan. Jangan sampai kita melepas anak-anak kita karena kita tidak tahu polanya. Karena pola yang dulu kan berbeda, pola dulu pakai sapu, bulu ayam, pakai centong masak itu, lempar aja bahan pinggang. Sekarang kan berbeda. Silakan dong dipelajari dengan pola yang humanis sehingga anak-anak itu mau curhat. Karena tekanan anak-anak ini ke depannya kan makin signifikan, persaingan. Dia dituntut harus bisa semua bahasa Inggris terutama. Semuanya ada di media sosial, tidak perlu harus menggunakan uang. Gratis TikTok, daripada kita melihat yang aneh-aneh. Lihat game, belajar sendiri bisa otodidak. Anak-anak dipacu untuk bisa berkembang, karena dunia makin kompleksitas. Apabila dia tidak punya kemauan untuk dia berkembang, dia akan ketinggalan dengan sendirinya. Apalagi dia berniat untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, melakukan hal-hal bujuk rayu yang laki-laki kepada perempuan, yang tidak harusnya dia merasakan dulu bagaimana, apa yang harus dia rasakan. Nunggulah sampai umur kamu dewasa, kamu matang, baru nanti. Ya semuanya tergantung yang Maha Kuasa memberikan jodoh. Jangan melakukan itu di luar dari kehendak yang Maha Kuasa. Akhirnya rusak semuanya. Kamunya diproses, korbannya juga kena dampak sampai kapanpun itu.
1: Jadi memang literasi dan juga pola asuh ini berperan penting, Bu Iren ya. Lalu kalau kita lihat tadi seputar mekanisme pelaporan untuk yang perkosaan nih, Bu Iren, apakah memang harus ada persyaratan seperti dilakukannya visum seperti itu?
0: Iya, nanti kita bantu semua kok. Kalau memang yang bersangkutan belum sempat, yang penting datang cepat. Nanti kita lakukan visum, kita bawa psikologi juga, kita lakukan pemeriksaan psikologi, apa dampak psikologi kayak korban. Nanti kan ada tuh, karena itu dokter semua yang baca, ahli psikologi maupun hasil visum. Ya, terus tolonglah para guru ya. Kita titip anak-anak kita ya, guru. Ya mungkin tempat-tempat keagamaan itu tolong dibina anak-anak secara baik. Tempat-tempat eskul itu dijagalah anak-anak. Itu aja, jangan malah bolak-balik, malah jadi pelaku. Nah, tolong kami wanti-wanti benar. Anak-anak dititipin untuk eskul, dititipin untuk les. Gurunya nyari malah jadi pelaku, awas. Kami udah wanti-wanti juga, ya. Ya udah umur dewasa masih kayak begitu, berarti agamamu yang tidak baik. Tolong, karena kita tidak mau mendengar. Silakan sembunyi, tapi dosamu kepada Yang Maha Kuasa itu sangat besar. Kalau kamu mengancam korban tidak melapor, silakan. Kita tidak tahu, oke. Tapi ingat, dosamu kepada Yang Maha Kuasa itu akan turun temurun sampai ke anak cucumu. Jadi silakanlah. Ya, mohon kalau bisa dengar ini sadar gitu loh. Karena udah banyak sekali upaya kita dan kalau ada lagi masih kejadian ya memang oknumnya.
1: Oknumnya.
0: Iya, saya

0: apa sih kayak kartun-kartun kalau untuk anak-anak ya, itu sementara sebenarnya kita menganalisa per umur apa sih upaya pencegahannya masuk ke dia. Kalau untuk tatap muka sudah kita lakukan karena Bapak Kapolda melakukan setiap hari Senin itu police go to school. Itu salah satu tatap muka dan kontrol kita dengan guru-guru mengingatkan. Itu keliling terus berjalan, itu bagus. Yang kedua, kami melakukan upaya di media sosial ini. Itu yang selalu dilakukan oleh Humas. Bagaimana untuk anak-anak tuh senang membaca. Oh, ternyata karena kan anak-anak sekarang kan ada yang umur anak-anak yang di bawah 5 tahun. Itu kan berbeda dong. Baca belum masuk dengan gambar-gambar yang mungkin memotivasi dia. Kemudian 5 tahun ke 10 tahun kan tidak signifikan, harus himbauan-himbauan tulisan-tulisan doang kan monoton. Jadi kita punya pola, harus kita punya menggunakan alih-alih IT juga. Sehingga bisa masuk ke anak-anak remaja, karena anak-anak remaja ini yang sekarang juga menjadi pantauan kita. Kalau ibu-ibu apa bapak-bapak kan cukup dengan tolong jangan ini, ancaman hukuman ini, ada kan biasanya, oh ini ibu-ibu. Nah, anak-anak gak hobi baca kayak gitu.
1: Iya,
0: harus dibuat menarik. Iya, iya. Okay. Ya karena itu yang sering kami minta bantuan dan kami sering bekerja sama, karena tentunya kami di PPA-PPO, Perempuan Pelayanan Anak dan Perdagangan Orang, tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari semua stakeholder. Kan semua stakeholder ada tuh, kepala-kepala dinas semua punya Humas nih. Ngelihat perkembangan sekarang kan bisa diambil, share lagi ke media IG, WA terkait dengan upaya pencegahan terhadap korban perempuan dan anak, iming-iming kayak gimana, ada semua kok di Google, tinggal di repost ulang. Sehingga yang mungkin mau apa sih, membuat niat pelaku yang tadi melakukan, dia baca, loh janganlah diancam dengan pola-pola seperti itu, mengingatkan juga para korban jangan sampai terjadi. Oh iya, anak-anak kan nggak ngerti kadang butuhnya peran orang tua, dan kita ya berupaya selama ini mah. Kami selalu minta bantuan dari Bapak Kabit Humas dan tim, karena bukan hanya kerawanan kejahatan curanmor, pencurian, ingat kejahatan terhadap diri sendiri lebih penting juga. Berdampak ke dia, bisa menjadi pelaku nanti. Dia jadi korban, akhirnya dendam menjadi pelaku. Pelaku aborsi, sodomi, segala macam. Karena dendam kan, pelaku cabul. Bisa juga pelaku kejahatan, bunuh orang. Bisa bullying, pelaku bullying, bisa pelaku curanmor, bisa pelaku narkoba. Semuanya akan berdampak karena dia sudah tidak ada punya kemauan untuk berpikir yang baik. Jadi ya kalau bisa jangan sampai menjadi korban, karena dia punya rasa sakit hati ya. Kan tergores tuh hatinya jadi korban, apalagi orang terdekat dia, orang yang dia sayangin misalnya, apalagi orang tuanya sendiri. Coba bagaimana, ya nanti ke depannya nanti dia nikah dihadirin oleh orang tuanya. Bagaimana perasaan si anak cewek apapun cowok? Cowok juga tidak menutup kemungkinan menjadi korban sodomi loh. Karena benar, itu benar, iya, benar. Marilah kita giatkan, giat apa ya, giat beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Di dunia seperti yang sekarang ini ya, timbulkan kesadaran diri sendirilah. Kita udah minta tolong nih ke guru semua, kita udah kerja keras, orang tua udah. Sekarang tinggal kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan menjaga diri kita sendiri, jangan menjadi korban. Semua punya otak yang sama, punya pola pikir yang sama, IQ yang sama, tidak ada kok Tuhan menciptakan manusia yang bodoh. Tidak ada, semua bisa. Yang membuat kita bodoh jadi gila itu karena kita sendiri melakukan hal-hal yang negatif. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita menjadi gila kalau bukan dosa yang kita lakukan sendiri, itu aja. Perkecillah hal-hal yang negatif sehingga tidak berdampak ke diri kita sendiri, impactnya ke kita.
1: Iya, baik.
0: Kita sendiri jadinya jadi bingung, jadi stres, jadi gila itu. Karena kita yang tidak bisa bersyukur juga salah satunya. Jadi semua bisa diatasi apabila yang tadi itu. Jadi semuanya kan intinya itu dari kita sendiri ya. Percuma dong kami edukasi semua, jangan ini, jangan dihukum ini. Tapi kalau dianya sendiri enggak paham. Tidak punya hati nurani, tidak punya jiwa yang sosial, orangnya ya tidak bisa bersyukur, sulit, agamanya nggak baik, itu yang utama sih.
1: Iya, baik-baik. Ibu kalau melihat di Banten sendiri ini, wilayah mana yang menjadi perhatian dari kasus kekerasan anak dan perempuan sejauh ini, Ibu?
0: Tentunya ya.
1: Apa ada yang bisa dikatakan zona-zona?
0: Iya. Oke. Okay. Pandeglang.
1: Oh, baik.
0: Cilegon. Sama ini Tangerang.
1: Pandeglang, Cilegon dan Tangerang.
0: Itu karena kan Cilegon tahu sendiri kawasan industri banyak. Banyak pekerja-pekerja yang perempuan juga.
1: Iya.
0: Di sana juga pusat semua ya industri. Pusat apa, jalur-jalur penyangga metropolitan, semua perekonomian di situ, tentunya ya kerawanan di situ kompleksitas banget. Bukan hanya kerawanan untuk ke perempuan dan anak, tapi semua kejahatan ada di situ. Dan kita ini kan daerah penyangga metropolitan. Ya, perdagangan orang juga sangat tinggi karena jalur

0: buruk kita nih. Apabila kami dari kepolisian apapun yang menangani peradilan orang tidak signifikan kita bisa bekerja sama dengan polda-polda yang lain, tentunya orang-orang itu akan bisa lolos dong. Karena itu kami memperkuat sinergitas dengan Lampung, Palembang, Sumbangsel lah. Karena apa, mereka kan dari sana pasti ke sini baru berangkat. Kalau untuk perdagangan orang, dia nggak mungkin dong dari Merak mau kemana dia, tembus apa dia ke Jawa, nggak mungkin. Dia pasti akan lewat darat, baru nanti ke pelabuhan mana tuh, Tanjung Priuk, atau dia ke Bandara Soekarno Hatta, apapun Bandara Halim. Yeah. Jadi semuanya tuh bisa kita cegah kalau kita berkoordinasi dan berkolaborasi yang baik dengan rekan kami sendiri Perpolda maupun stakeholder yang ada dan dari mana, dari Sumbangsel ya. Intinya kan ada Polda, Polda pasti kan dengan stakeholder. Kalau kuat semua sinergitas itu Perpolda, aku rasa gak akan ada peluang sedikit pun untuk para pelaku ini melakukan kejahatan, baik human trafficking ataupun kegiatan terkait apa ya, woman and child. Ya, case terhadap woman and child.
1: Iya, baik. Jadi memang kolaborasi antar pihak ini menjadi penting, Bu Iren. Lalu selanjutnya sudah ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita, Bu Iren. Ini yang pertama dari Maman Carenang. Bu, semisal suami tersiksa batinnya sama istri, minta perlindungan ke siapa? Ini sepertinya curhat masalah rumah tangga, Bu Iren. Silakan.
0: Baik, kalau terhadap bapak-bapak ya.
1: Iya, bapak-bapak ini. Iya.
0: Nah ini emang sering jadi kalau bapak-bapak yang menjadi korban, gimana ya, kan undang-undang kita dibuat untuk kepada kaum rentan, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ada yang mengalami tekanan psikis, kekerasan psikis, silakan aja melaporkan, cuma agak lucu aja kalau bapak-bapak melapor jarang ya menjadi korban. Iya, nanti akan kita telusuri penyebabnya apa. Ya, apapun bapak-bapak itu mendapat tekanan karena ibunya ya, yang memang melakukan hal itu, atau mungkin karena memang faktor balas dendam, kita nggak tahu. Ya, kita akan telusuri semua, nggak apa-apa, silakan melapor, kami terima. Baik. Karena kan banyak juga ke kasus-kasus kekerasan juga korbannya laki-laki juga ada. Baik ya, yang dipaksa oleh pelaku maupun yang disodomi. Jadi semuanya tidak menutup kemungkinan laki-laki atau perempuan. Cuma kalau laki-laki yang terjadi lebih kecil kemungkinan.
1: Lebih kecil.
0: Jarang. Baik. Bahkan ya, tidak ada.
1: Bahkan tidak ada ya. Iya, iya. Baik, ini untuk para pendengar ya, yang laki-laki bisa juga melaporkan karena terbuka ya terkait kasus ini ya, Bu Iren ya.
0: Iya.
1: Lalu ada selanjutnya dari Wahyu Krenceng Cilegon. Bu, jika kita melihat anak kecil di jalan dibukuli orang tuanya, apakah kita wajib menolong atau melerai? Takutnya kami justru disangka terlalu ikut campur urusan orang. Silakan.
0: Oke, iya. Karena anak-anak di jalan raya itu juga menjadi pantauan kami ya. Sebenarnya anak-anak di bawah umur tidak bisa disuruh untuk minta-minta itu.
1: Baik, baik.
0: Ya, kemarin itu sudah kita turun juga melakukan edukasi. Mungkin nanti dalam waktu dekat kami akan melaporkan juga kepada Bidhumas untuk kita ke lapangan melakukan upaya-upaya melalui video untuk menasihati orang tuanya yang menyuruh anak-anaknya untuk berdiri lampu merah maupun melakukan kekerasan. Aku lihat pernah ada di pada saat aku lewat di Jakarta. Eh bukan, di Palembang waktu itu pulang, itu di sisi pintu keluar mall, kayak bukan mall tapi pasar gitu lah, pasar raya gitu. Itu dimarahin sama mamanya karena nggak mau, hampir dipukul itu. Sempat saya turun dan menasihatin karena anaknya dipaksa untuk bisa mencari uang. Sedangkan anaknya baru umur berapa itu, 4 tahun kayaknya. Sebenarnya kalau memang ada yang melihat kayak begitu, bisa dilakukan untuk
1: melerai
0: apapun teguran. Bilang yang bersangkutan jangan melakukan hal itu. Silakan laporkan kami 110 biar kami datang. Kalau memang bapak dan ibu takutnya yang bersangkutan melakukan perlawanan, tidak perlu khawatir karena kan kita kan bisa rame-rame di jalan raya, apalagi di jalan raya. Sangat tidak diizinkan, jangan dibiarin, karena sekarang ya harusnya Indonesia Raya kan persatuan Indonesia, bersatu dari segala macam adat, ras, budaya, agama. Ya kalau lihat hal kayak gitu ya sama-sama dong kita lerai, jangan dibiarin. Karena kadang ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tuanya yang tidak punya kemampuan ekonomi dan kemampuan SDM yang baik itu perlu dinasihatin. Perlu dikasih tahu, kalau kita biarkan ya jadinya makin jadi dan kasihan anaknya.
1: Iya.
0: Jadi kalau memang ada kayak gitu, memang kalau bisa dilerai. Kan rame di lapangan, dia gak mungkin melakukan perlawanan. Dan ya biasa, kami siap kok 110 selalu ada. Laporkan di mana situasi, segera datang, kan ada polsek terdekat, ada polres, ada polda. Kan kita kan kalau kejadian di Banten, di Serang mah nggak terlalu jauh-jauh jaraknya.
1: Baik-baik, jadi memang yang pertama adalah dealernya, setelah itu bisa langsung lapor ke 110 atau polsek terdekat ya Bu Iren. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Wahyu Krenceng Cilegon. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu Iren dari pendengar kita, Iman dari Cikesal. Bu, untuk kasus bullying pada anak, apakah ada pendampingan dari Polda untuk korban bullying?
0: Yes, tentu ada, karena selama ini kami juga ke lapangan untuk meningkatkan anak-anak untuk tidak melakukan bullying kepada teman-temannya. Kita kasih contoh, jangan, dan anak-anak yang sudah terpapar bullying juga kita sering edukasi. Karena apa? Ini juga berdampak, karena ada juga berita sampai anak-anak bunuh diri. Ini kan hal yang tidak perlu dilakukan oleh anak-anak kalau hanya dibullying. Karena itu balik lagi ke sekolah, tolong ditingkatkan lagi masalah kegiatan agamanya, motivasi diri, kepercayaan diri. Apabila dia dihadapi dengan bullying, bagaimana nanti ke depannya? Dia harus kuat. Dia memperkuat si anak-anak itu dengan dari mental, fisik, pikiran, sehingga dia tidak mudah putus asa. Tentunya harus punya agama yang kuat dan dukungan orang tua. Jadi ya kita akan mendampingi, karena kan kalau namanya bullying itu sulit ya. Kadang anak-anak ada yang bercerita, tiap hari nggak ada jauh-jauh tuh. Kalau anak-anak selalu bercerita tentang bagaimana dia dibullying oleh teman-teman. Dan itu sudah sering kita lakukan, tapi anak-anak ya sering, gendut, kamu gendut, papa kamu ini, itu kan sudah termasuk bullying, padahal dilarang itu. Ya tinggal bagaimana mengantisipasi dari pihak sekolah, apabila ada bullying, anak-anak harus diberikan motivasi, karena masa depan dia masih nyawa, bukan karena bullying, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lain, apapun merugikan diri dia sendiri, kan
1: baik,
0: tidak boleh.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya pola-pola pencegahan dan pola-pola untuk mengedukasi si korban, itu semua kan berdampak di semua sekolah, tempat eskul, di rumah, bahkan di rumah pun kita, jangan-jangan orang tua juga sering membullying tanpa kita sadari, omongan kamu dari dulu kayak gini, kayak gitu, gak pernah kayak gini, selalu kayak gini, makannya banyak, ini kan bullying juga. Bisa gak, ini kan ya sebenarnya kan pola-pola seperti ini jangan sampai dilakukan pada anak-anak. Di sekolah udah dia ditekan, bullying, di rumah juga dia, karena itu orang tua perlunya pengetahuan secara dini bagaimana membatasi dan mengedukasi anak-anak sehingga masuk ke otaknya. Dari anak-anak umur 0 tahun sampai ke 5 tahun, 5 tahun ke 10 tahun, aku harus ngapain? Ya kan semua tadi aku bilang ada semua di TikTok, di YouTube, di Google. Silakan untuk anak-anak bisa dekat kepada kita, kita edukasi, berikan kekuatan. Kalau dia bercerita, didengar. Didengar kalau memang anak, tetap anak-anak kan bercerita tentang bullying. Aku dibullying, mami, ini. Ya udah, dikasih pemahaman motivasi diri. Karena kesuksesan itu dari diri kita sendiri. Jangan mau kita dipengaruhi orang, jangan mau kita dihina-hina orang, dan kita menjadi suatu tolak ukur kita tuh tidak bisa berkembang. Itu menurutku hal yang tidak wajar. Karena itu perkuat agamanya. Perkuat agamanya sehingga yakinlah semua apa yang dilakukan oleh manusia itu akan berdampak ke diri dia sendiri. Dan kita mari fokus, kekurangan kita apa, ayo deh maju. Bahasa Inggris harus pinter, harus memotivasi anak-anak. YouTube banyak kok deh, TikTok banyak. Belajar otodidak dong.
1: Baik.
0: Anak-anak sekarang harus begitu, jangan kalah kita sama orang-orang lain, sama orang-orang luar negeri. Kita kan punya kemampuan otak yang sama, tinggal kitanya punya motivasinya untuk belajar.
1: Baik. Oh baik, berarti memang di sini terkait orang tua juga harus terus belajar, dan kita pun juga harus tetap memperbarui pengetahuan begitu ya Bu Iren. Dan kalau dilihat sebenarnya soal hukuman kepada pelaku kekerasan ini, apakah bisa dikatakan sudah bisa membuat pelaku ini jera agar tidak melakukan hal tersebut kembali?
0: Kalau untuk cabul hukumannya kan sampai ke 12 tahun itu maksimal.
1: Oh baik.
0: Dan kalau untuk anak-anak tentunya lebih diperberat, bahkan bisa sampai ya hampir seumur hidup. Jadi ya tolong, kita tidak main-main. Perdagangan orang juga ancamannya luar biasa. Ya tentunya jangan sampai melakukan hal-hal yang terkait dengan kaum rentan maupun perdagangan orang, karena akan kita terapkan sesuai dengan KUHP yang terbaru. Itu kita bagaimana diterapkan pasal 456 maupun 459, dan juga terkait dengan pasal terhadap perkosaan maupun cabul.
1: Baik. Dan ini pertanyaan terakhir Ibu Iren, apakah ada pesan yang disampaikan kepada kita semua untuk membantu mengurangi kasus kekerasan pada anak maupun perempuan? Singkat saja.
0: Iya, mungkin pesan itu tadi, tolong, kami tidak bisa bekerja sendiri terkait dengan case child on woman.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana masyarakat kita, society, Banten society harus bisa tercegah dari violence, violence itu kekerasan,
1: kekerasan. Mm-hmm.
0: Dengan cara ya itu tadi tidak luput dari pantauan terhadap dari orang tua maupun guru, dan kami dari stakeholder juga selalu melakukan edukasi. Marilah kita berbicara dan berani untuk menyampaikan keluhan apa yang terjadi terhadap diri kita sendiri maupun keluarga. Jangan takut untuk berbicara, jangan malu itu menjadi aib, tapi marilah berbicara karena itu semua akan kita lakukan silent, tidak ada kita tampilkan ke media, akan kita dampingi dan juga perkuat agama, tolong membangun hubungan satu sama lain dengan
1: baik.
0: Teman untuk bisa saling membantu satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, kembali lagi tuh ke Pancasila, ya sehingga bisa terjauhi semua kalau kita kompak, kita punya agama yang baik, ya semuanya akan terhindar sih menurutku. Ya dan marilah upayakan untuk menjadi polisi bagi diri sendiri, menjaga diri kita dan keluarga, dan jangan menjadi pelaku bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga. Sayangilah orang-orang yang di sampingmu, karena tentu kalau apabila kita berbuat baik, tentu kita juga akan mendapatkan yang baik. Jauhi hal-hal yang negatif, itu aja sih. Karena apapun edukasi kalau tidak dari diri sendiri untuk bisa berubah, ya sulit. Hanya dengar masuk kanan keluar
1: baik,
0: kiri.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Iren. Semoga kasus kekerasan pada perempuan dan anak maupun kasus kekerasan pada suami juga ya Ibu Iren.
0: Iya.
1: Di Banten ini semakin berkurang dari tahun ke tahun ya. Kalau bisa tidak ada juga ya. Dan selamat siang, selamat beraktivitas kembali Ibu Iren.
0: Terima kasih
1: telah hadir di studio RRI Pro 1 Banten. Pendengar, demikian program Sanksi dengan tema mengungkap dan menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang telah disampaikan oleh AKBP Iren Misi SIK selaku Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Banten. Dan pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Eh, Jung Juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jung, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jung.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahuan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jung. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil. Parece que pasamos.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis setelah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk via Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta ya. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten, masih bersama saya Kartika Rahmi ya. Nah, lalu bagaimana dengan harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian hari ini, pendengar? Apakah Anda sudah memiliki prediksi tersendiri? Nah, kabarnya kompak turun nih kedua emas batangan tersebut, pendengar. Karena hal ini melanjutkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sehari sebelumnya, pendengar. Nah, diketahui harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama turun 5.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya, pendengar. Harga emas Galeri 24 kini berada di level 2.536.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok 2.561.000 per gram. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin ya habis pulang kerja langsung beli ataupun mau istirahat ini langsung investasi emas gitu ya. Ini tersedia dalam berbagai ukuran, pendengar. Mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram gitu ya. Nah, ini langsung aja Anda bisa mengecek harga per berbagai ukurannya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1.500.225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor. Stop.

0: Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI semakin terdepan mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khususnya yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sempat 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Fatin dengan pelangi dan hujan, pendengar. Nah, kalau Fatin punya pelangi dan hujan, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda? Apakah panas atau sedang hujan tipis-tipis? Ini boleh disampaikan melalui WhatsApp kami, tentunya di 0811 450 9. Dan ada juga kabar lain selain cuaca. Kalau tadi soal harga emas USD sama Galeri 24, pendengar. Nah, hari ini bagaimana dengan perkiraan harga emas Antam ya? Karena memang tiga ini biasanya jadi rekomendasi untuk Anda yang mau investasi emas ya, UBS, Galeri 24 maupun Antam. Nah, harga emas Antam melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, pendengar. Setelah mengalami penurunan pada perdagangan, harga logam mulia tersebut kembali naik 1.000 per gram. Nah, emas Antam pecahan 1 gram kini dijual seharga 2.593.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar 2.438.000 per gram. Dan untuk harga masing-masing, Anda bisa mengecek di rri.co.id.

0: Pendengar tepat pukul 11.54, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin sebelum makan ingin sholat gitu ya, bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap stay bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah kota Cilegon Selasa 15 September 2026. Selain berorasi, massa aksi sempat mendirikan tenda dan memasang spanduk provokatif. Bertuliskan gedung ini disita HMI di gerbang keluar kantor Pemkot. Aksi ini digelar untuk mendesak Pemkot mengevaluasi postur anggaran, khususnya belanja pegawai yang dinilai tidak mendesak. Selain itu, mahasiswa juga meminta penguatan dan prioritas anggaran pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, perlindungan sosial, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengecek operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas sekolah dan asrama mendukung aktivitas siswa secara aman dan nyaman. Keduanya mengunjungi SRT 3 Sulsel di Jalan Pajayang, Sudiang Raya, Kota Makassar, Selasa kemarin. Bangunan permanen tersebut telah digunakan untuk kegiatan belajar dan penginapan siswa sejak 15 Juli 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di pukul 12 kita ada dalam siaran seni tradisional dan budaya. Nah, selain Anda bisa merekomendasikan makanan khas tradisional ya, Anda juga bisa merekomendasikan lagu-lagu daerah favorit Anda maupun tempat berbudaya yang punya nilai-nilai filosofis mungkin ya, yang menarik untuk diceritakan. Caranya mudah sekali untuk berbagi cerita, tentu saja di WhatsApp kami di 08111450949.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Seri Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 di tahun 2026 ini. Semoga RRI akan tetap menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan RRI Banten dapat menjadi media yang mengarahkan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan daerah Banten. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrendi Hartawan, SSTP MSI, menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol 4T Panjalu Putra dan Dim 0601 Pandeglang mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-1.
3: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatuan.
2: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil, dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP, atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @Kering Pajak 1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam siaran seni tradisional dan budaya. Kayaknya kita jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya, pendengar. Jadi Bengkulu ini termasuk wilayah penuh rempah sebagai komoditas utama. Jadi maka gak heran ya kalau kulinernya ini kaya rasa, pendengar. Dan salah satu hidangan khas Bengkulu yakni ada gulai kembaang. Ya, ini apa bedanya sama kembang gitu? Nah, ternyata gulai kembaang ini pakai bahan utama iga sapi, pendengar. Jadi iga sapi dimasak bersama santan dan beragam bumbu rempah sehingga menghasilkan kuah yang gurih nan nikmat. Coba Anda bayangkan ya, bagaimana kelezatannya gitu. Nah, terus ada fakta menarik, pendengar, soal gulai kembaang ini. Jadi dalam masaknya itu menggunakan daun talas yang membutuhkan pengolahan yang tepat. Jika daun talas nggak dibersihkan dan nggak dimasak dengan baik, daun talas ini dapat menimbulkan rasa gatal saat dikonsumsi. Makanya nggak heran, jadi pas masak gulai kembaang ini butuh kesabaran agar bahan-bahannya matang sempurna dan menghasilkan rasa yang nikmat, pendengar. Jadi gulai kembaang ini juga sering disajikan dalam acara hajatan. Namun di wilayah Muko-Muko, makanan ini sering disajikan saat Ramadan untuk menu berbuka puasa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
5: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya akan masih banyak informasi dan musik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: 0809-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sekarang ini hampir semua acara-acara yang bersifat internasional di Jakarta, pemerintah daerah memberikan support dan hadir untuk memberikan kemudahan.
2: Jadi saya arahkan kepada Ketua Basnas untuk melakukan kegiatan milad yang memberikan dampak manfaat besar bagi masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur DKI Jakarta terus mendukung berbagai kegiatan berskala internasional di Jakarta untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Basnas Kabupaten Serang salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Serang, Banten. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, perkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Gubernur DKI Jakarta akan terus mendukung berbagai kegiatan berskala internasional. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan berskala internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Menurut Pramono, setiap event bertaraf internasional menjadi kesempatan untuk mempromosikan Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi. Ia juga memastikan dukungan terhadap konser Y-Live in Jakarta tidak hanya berupa perizinan saja, tetapi juga pengaturan transportasi, koordinasi lintas dinas, hingga pengamanan agar penyelenggaraan acara berlangsung lancar. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
1: Ini adalah momen yang sangat membanggakan, karena ini konser besar, baik di Asia Tenggara maupun Oceania, itu dipilih hanya di Jakarta. Dan kita kalau tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, kita sendiri yang rugi. Kebetulan acara ini berdampingan dengan Jakarta Running Festival, yang juga menghadirkan hampir kurang lebih 35-38 ribu pelari. Maka dengan demikian pada hari itu saya membayangkan antara Jakarta Running Festival dan juga konser ini pasti akan memberikan kesemarakan di Jakarta. Nanti kami akan atur transportasi yang memudahkan bagi penonton. Sebab kalau enggak pasti ada yang terganggu. Apakah itu di maratonnya atau di konsernya ini. Sehingga dengan demikian nanti akan kami bantu dan ada di Kepala Dinas Perhubungan tolong dipikirkan dari sekarang Pak Budi untuk membantu ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya melihat antusiasme yang luar biasa di acara ini. Dan ini kesempatan Jakarta juga untuk menjual tentang Jakarta. Karena sekarang ini hampir semua acara-acara yang bersifat internasional di Jakarta, pemerintah daerah memberikan support dan hadir untuk memberikan kemudahan.
3: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, Y-Live in Jakarta yang akan diselenggarakan pada 24 Oktober 2026 memiliki dampak ekonomi yang luas karena menggerakkan berbagai sektor dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.
4: Kami juga mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu memberi dukungan penuh dan kemudahan pada setiap penyelenggaraan konser musik internasional. Kemudahan Barcelona terus memperkuat posisi Indonesia sebagai penyelenggara konser musik berkelas dunia. Dan tahun ini Kementerian Pariwisata juga memberikan dukungan terhadap lebih dari 25 event internasional. Bagi sektor pariwisata, konser musik berkelas dunia di Indonesia memiliki nilai yang luas. Event seperti ini dipercaya mampu mengaktifkan rantai ekonomi ekosistem pariwisata musik kita.
3: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan terhadap 105 kegiatan melalui program Event by Indonesia. Berdasarkan kajian dampak rangkaian kegiatan tersebut, melibatkan lebih dari 6,47 juta pengunjung, 11.000 UMKM, serta 184.000 pekerja seni dan komunitas. Kegiatan tersebut diperkirakan menghasilkan perputaran uang mencapai 1,9 triliun rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Bursa Kerja Jakarta Pusat Job Connect 2026 membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 40 formasi disabilitas dibuka dalam ajang ini. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Bursa Kerja Jakarta Pusat Job Connect 2026 membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari sekitar 3.000 lowongan yang tersedia, sebanyak 40 formasi secara khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, penyediaan formasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kerja yang setara. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat ruang yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan meraih pekerjaan yang diinginkan.
6: Dan ini juga satu hal yang menurut saya menunjukkan bahwa Jakarta, dalam hal ini pemerintah provinsi, memberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama, kesetaraan yang sama untuk semua orang, baik yang sempurna maupun yang ada keterbatasan dari sisi fisik, dalam hal ini disabilitas. Toh kita sudah bisa ketahui beberapa yang mendaftarkan dari job fair ini, dari saudara-saudara yang disabilitas, sudah banyak yang dipekerjakan.
5: Jakarta Pusat Job Connect 2026 diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat dengan melibatkan 38 perusahaan. Selain membuka ribuan lowongan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jakarta. Arifin juga mengatakan jumlah peserta dari kalangan penyandang disabilitas dalam kegiatan bursa kerja terus bertambah pada setiap pelaksanaan. Ia juga menyebut sudah ada penyandang disabilitas yang berhasil mendapatkan pekerjaan melalui kesempatan tersebut. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
0: Puluhan peserta dengan disabilitas belajar membuat roti di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur, dari mengolah adonan hingga menyiapkan keterampilan untuk bekerja dan berwirausaha. Berikut selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Aroma manis roti yang khas menyeruak di salah satu sudut dapur. Sejumlah peserta menimbang bahan, menguleni adonan, membulatkannya lalu memberi isian sebelum menata roti di loyang untuk dipanggang. Mereka sedang mengikuti pelatihan bakery bagi peserta dengan disabilitas yang diselenggarakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur. Pelatihan bakery tersebut akan berlangsung selama 30 hari kerja. Selain teknik membuat beragam roti manis, peserta belajar mengemas produk, menjaga backshop, membuat logo, dan memasarkan produk melalui media sosial dan e-commerce. Intan Natasha, peserta dengan disabilitas tuli, mengikuti pelatihan untuk menambah keterampilan yang sebelumnya sudah dimilikinya. Ia ingin mengenal lebih banyak jenis roti, sekaligus memperdalam pengalaman agar suatu saat dapat mengembangkan usahanya sendiri.
8: Nambah pengalaman. Bakain roti yang lagi macam-macam lagi. Tapi guru ngajar-ngajar, saya jadi lebih paham lagi. Saya tangkap semua pelajaran dari guru. Teman-teman tuli, teman-teman difabel bisa berkumpul dan belajar sama-sama menambah kemampuannya.
7: Seturut dengannya, Rasha Yasira, peserta dengan disabilitas intelektual, juga berharap keterampilan yang dipelajarinya dapat menjadi bekal untuk bekerja.
9: Nah, saya pengen banget belajar bakery di sini biar bisa ngejualan di toko.
7: Materi pelatihan disampaikan dengan metode yang lebih aksesibel. Instruktur pelatihan, Dini Islamiyati, mengatakan materi yang diberikan pada dasarnya sama dengan pelatihan bakery lainnya. Sementara metode penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta.
10: Harapannya mereka jadi lebih berguna untuk diri mereka sendiri, mereka jadi lebih percaya diri juga, dan mereka bisa membuka usaha, peluang usaha baru untuk mereka maupun keluarga. Itu sih harapan saya.
7: Aktivitas di dapur itu akan berlanjut hingga akhir pelatihan ketika peserta mengikuti uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi. Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan lebih percaya diri dengan keterampilan yang mereka miliki. Setio Agung, RRI Jakarta.
0: Sejumlah warga dan pengendara meminta agar persimpangan kolong flyover Pesing Grogol Pertamburan Jakarta Barat dipasang lampu merah. Berikut Awan Sadam melaporkan.
11: Pemasangan barier beton di persimpangan kolong flyover Pesing Grogol Petamburan Jakarta Barat yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Senin lalu mendapat kritik dari warga dan sejumlah pengendara. Pasalnya, pembatas beton tersebut dinilai menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama warga yang hendak menyeberang menuju pasar di sekitar lokasi. Warga setempat, Risti, berharap persimpangan itu kembali dilengkapi lampu lalu lintas seperti sedia kala. Menurutnya, lampu lalu lintas dapat membantu warga menyeberang sekaligus memudahkan aktivitas pedagang di sekitar kawasan tersebut. Menurut Risti, pemasangan barier beton itu membuat kondisi lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib dan tidak terlalu macet. Namun, kepadatan kendaraan dinilai justru malah bergeser ke Jalan Tubagus Angke. Hal itu terjadi karena kendaraan yang tidak dapat berputar balik di sekitar flyover Pesing harus mencari jalur lain. Demikian hal ini disampaikan Risti kepada RRI Jakarta pada Rabu 16 September 2026.
12: Yang kayak orang dagang gerobak itu kan kasihan, nyebrangnya harus muter sono, tadi pada ngeluh, mendingan lampu merah, kalau lampu merah kan enak.
13: Oh, terus kalau ini itu kan jadi malah jauh gitu, malah masuk.
12: Iya, di sana yang macet.
13: Apalagi ada truk-truk.
12: Iya.
13: Bis.
12: Lalu sini emang enggak macet, tapi sononya macet.
13: Sononya macet, iya. Pas muternya. Tapi sebenarnya warga ini keinginan apa sih?
12: Lampu merah apa deh? Soalnya kita kan susah nyebrang ke pasar, apalagi ini busnya lewat sini. Jadi kita lebih susah kan, serem ya ke sononya. Ada demennya lampu merah, jadi kayak dulu gitu.
11: Kondisi serupa juga dikeluhkan sejumlah pedagang yang harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menuju kawasan sekitar persimpangan. Sementara itu, pengendara motor, Alvin, menilai pemasangan barier beton memiliki sisi positif karena dapat mencegah aktivitas pengatur lalu lintas tidak resmi atau yang kerap disebut Pak Ogah. Menurut Alvin, keberadaan barier membuat lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib. Meski begitu, dia menilai rekayasa lalu lintas tersebut belum sepenuhnya efektif karena kepadatan kendaraan justru berpindah ke kawasan Jalan Tubagus Angke. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, untuk antisipasi kelangkaan BBM, Dinas Perhubungan atau Dishub Cilegon terus memonitor antrean truk di sejumlah SPBU di wilayah Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
14: Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan monitoring terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang mengalami kepadatan antrian kendaraan. Antrian didominasi kendaraan truk yang hendak mengisi bahan bakar minyak jenis solar hingga mengular ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Faturrahman Sadeli mengatakan monitoring dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan didominasi truk yang hendak mengisi BBM jenis solar. Di sejumlah lokasi, antrean bahkan mengular hingga ke badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Faturrahman menjelaskan, kepadatan antrean terjadi di tengah adanya keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan truk semakin panjang, terutama pada SPBU yang melayani pengisian solar. Untuk mengantisipasi antrean meluas ke badan jalan, Dishub meminta pengelola SPBU menyediakan rambu portabel, barier, serta kerucut lalu lintas. Perlengkapan tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan antrian kendaraan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
15: Ada beberapa memang SPBU yang hari ini terjadi antrian kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Ada beberapa juga yang memang kita sampaikan pada pengelola SPBU bagaimana sama-sama memberikan
14: ketahui keluhan masyarakat terkait kepadatan antrian truk di sejumlah SPBU Kota Cilegon telah berlangsung sekitar 2 minggu terakhir. Dishub Cilegon mengimbau pengelola SPBU agar aktif mengatur antrian dan memastikan kendaraan tidak menghambat badan jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Tumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini, para siswa-siswi SDIT Insan Tama diajak belajar rambu-rambu lalu lintas di Terminal Pagopatan Serang, Banten. Berikut Fatimah Raihani melaporkan.
16: Siswa SDIT Insan Tama Serang mengikuti pembelajaran keselamatan berlalu lintas di Terminal Pakupatan Kota Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sadar Lalu Lintas Usia Dini atau SALUT yang digagas oleh Kementerian Perhubungan. Sejumlah materi yang diterima siswa diantaranya mengenai fungsi lampu lalu lintas, cara penyeberangan yang aman, serta penggunaan zebra cross dan trotoar. Materi tersebut kemudian diperkenalkan melalui contoh dan kondisi yang dapat ditemui siswa dalam aktivitas sehari-hari. Guru SDIT Insan Tama Serang, Salimin, mengatakan pemilihan lokasi pembelajaran berkaitan dengan materi yang telah diterima siswa di sekolah, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial.
17: Adik pembelajaran kami seperti di IPAS ya, ada mata pelajaran IPAS itu ada mata pelajaran namanya rambu-rambu lalu lintas. Jadi itu yang sangat sesuai, memang sangat nyambung antara materi di sekolah dengan edukasi di lapangan. Ya kami berkunjung ke sini, di sini ada kantor transportasi di Pakupatan dan ternyata ini punya kementerian ya. Jadi sebenarnya sangat sangat cocok ya, sangat cocok apa yang ada di pembelajaran di sekolah. Jadi itu Pak karena sangat sangat nyambung ya.
16: Menurut Salim, pembelajaran secara langsung memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan ketika siswa hanya menerima materi di dalam kelas. Siswa dapat melihat penerapan aturan lalu lintas sekaligus memahami pentingnya berhati-hati ketika berada di jalan.
17: Anak-anak kami menambah pengetahuan baru tentunya, yang selama ini hanya teori-teori di sini di lapangan, di sini di edukasi, sangat bagi anak-anak kami sangat seru tadi, sangat seru, sangat menyenangkan, sangat mereka sangat happy, sehingga insya Allah apa yang mereka tadi mereka cermati ya menambah ilmu baru dan bermanfaat insya Allah.
16: Selain pembelajaran di lapangan, kegiatan sadar lalu lintas usia dini tahun ini juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kantor Bahasa Provinsi Banten. Edukasi lalu lintas dikemas lebih menarik melalui dongeng dan baca nyaring sebagai pendekatan literasi bagi anak. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga edukasi keselamatan berlalu lintas dapat menjangkau lebih banyak anak dengan metode yang semakin menarik dan sesuai dengan dunia mereka. Fatimah Raihani dari Serang Banten melaporkan.
0: Basnas Kabupaten Serang memperingati Milad ke-26 dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Serang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
18: Basnas Kabupaten Serang memperingati Milad ke-26 sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Serang ke-500 pada Selasa 15 September 2026 di Pendopo Bupati Serang. Peringatan tahun ini digelar lebih sederhana karena Kabupaten Serang masih menghadapi bencana di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah juga masih berada dalam status tanggap darurat, ditambah kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau. Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia mengatakan, kegiatan Milad Basnas diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Jadi saya arahkan kepada Ketua Basnas untuk melakukan kegiatan Milad yang memberikan dampak manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan di hari ini.
18: Dalam kegiatan tersebut, Basnas Kabupaten Serang menyalurkan 100 tangki air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih juga didukung OPD, mitra, dan perusahaan. Dengan 147 tangki lainnya masih akan disalurkan. Ketua Basnas Kabupaten Serang Hasanuddin mengatakan, bantuan juga berupa perbaikan rumah, beasiswa, dan paket sembako. Bantuan diprioritaskan bagi warga di Kecamatan Anyer, Cinangka, Pulau Ampel, dan Bojonegara, serta keluarga korban musibah di laut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pembinaan futsal usia dini di Kota Serang diperkuat lewat kompetisi berkelanjutan yang diikuti ratusan anak dari berbagai klub. Berikut Lucy Astari melaporkan.
19: Suara sorakan dan derap langkah kaki memenuhi lapangan futsal SMP IT Al-Ghifari, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Ratusan anak datang dengan satu tujuan, menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Sekitar 840 anak mengikuti kompetisi ini dengan rentan usia 8 hingga 14 tahun. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, bagi sejumlah klub futsal, kompetisi ini menjadi langkah awal untuk membangun pembinaan atlet muda yang lebih terarah. Berawal dari gagasan sederhana, 5 klub pelopor, kompetisi ini berkembang menjadi turnamen yang melibatkan 42 tim dari 13 klub futsal sekota Serang. Dukungan pemerintah Kota Serang dan Pengcap Futsal turut mendorong kompetisi ini. Bukan sekedar mengejar kemenangan, para peserta juga dibentuk untuk mengenal sportivitas, disiplin, dan kerja keras sejak usia muda. Selain itu, Ketua Panitia Sameh Rahmatullah berharap akan muncul pemain-pemain muda yang bisa terus berkembang. Sebab bibit atlet tidak lahir hanya dari satu pertandingan. Mereka membutuhkan ruang bermain, latihan yang konsisten, serta kompetisi yang berkelanjutan.
20: Ada 42 tim dari usia-usia yang sudah dikirim oleh setiap klub. Jadi kedepannya mudah-mudahan liga ini menjadi salah satu event yang berkualitas dan juga menjadi wadah anak-anak.
19: Dari lapangan sederhana ini, mereka belajar tentang kerjasama, disiplin, dan sportivitas, sekaligus menyiapkan langkah menuju panggung yang lebih besar. Harapannya pembinaan futsal di Kota Serang tidak berhenti pada satu kompetisi, namun terus berlanjut hingga melahirkan atlet muda yang mampu membawa Kota Serang ke tingkat regional hingga nasional. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta terus mendukung berbagai kegiatan berskala internasional di Jakarta untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Basnas Kabupaten Serang salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Serang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar masih di Banten siang ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan seperti biasa di hari Rabu ya. Seperti biasa di hari Rabu, Rabu-Rabu sebelumnya juga sama ya. Ini pukul 13.37 yang alias sebenarnya dimulai pukul 13.30 ya. Kita ada dalam program Prodangdut, dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut

0: Bunga Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru, yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyer berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim vaksin HPV atau Human Papilloma Virus dapat menyebabkan seseorang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak pada 2006, dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Sekian Cek Fakta siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan kali ini sudah ada yang bergabung ya, dengan pendengar setia kita, Teh Intan. Mau request lagunya Permata Dinda dari Nana Mardiana. Katanya salam aja buat warga Banten. Mantap ya. Ini salamnya untuk semua warga Banten yang mungkin saat ini lagi ngedengerin RRI Pro 1 Banten ya. Dan sehat-sehat aja buat warga Banten ya. Baik, dan langsung saja Permata Dinda dari Nana Mardiana. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung kali ini, datang dari Alta Sukma ya, daerah Taktakan nih. Mau request lagunya Pagar Makan Tanaman yang dinyanyiin sama Mansyur S. Baik, dan katanya salamnya untuk keluarga aja yang lagi di rumah. Wow, ini kayaknya Teh Sukma lagi kerja ya, jadi ngirim salam buat orang-orang rumah, especially mungkin buat ibu ya sama bapak gitu. Dan untuk Anda yang mau request lagu sekalian titip salam ya, atau titip pesan ya, pesan rahasia juga boleh. Nanti disamarkan identitasnya gitu ya dari saya. Bisa langsung ke 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
6: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya masih kami hadirkan informasi terkait pencarian oleh Basarnas terhadap 8 orang yang dikabarkan hilang kontak di Selat Sunda. Dan pada hari ini sudah masuk ke hari ke-9 ya pendengar, karena memang berdasarkan keputusan terakhir pencarian ini diperpanjang. Jadi berdasarkan kabar terbaru, Basarnas mempersempit area pencarian kapal KM Arupa Datu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Dan hingga hari ke-9, pencarian difokuskan lebih dekat ke kawasan pesisir dengan membagi area menjadi 8 sektor, pendengar. Dan Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Duyan mengatakan luas area pencarian pada hari ke-9 ini mencakup 3.439 NM. Dan menurutnya terbaginya area pencarian menjadi 8 sektor bertujuan untuk lebih memfokuskan penyisiran, pendengar. Rizky pun juga menambahkan pengerahan armada pun juga difokuskan pada wilayah Tenggara Gunung Anak Krakatau. Dan hal ini sesuai hasil kalkulasi pergerakan arus, gelombang, dan angin berdasarkan metode SARMAP. Dan pada operasi hari ke-9 ini, tim SAR gabungan menerjunkan 570 personil dengan dukungan 22 unit kapal penyisir, pendengar. Mereka terdiri dari 307 personil armada laut utama serta 263 personil siaga di posko darat. Dan kekuatan armada laut pun meliputi 3 unit KN SAR dan 2 unit RIB milik Basarnas, ditambah 5 KRI, pendengar. Dan ini pun juga ditambah dengan 2 KAL dan 1 RBB dari TNI Angkatan Laut serta 8 unit kapal patroli Polairut.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14.51. Itu tandanya saya Kartika Rahmi pamit undur diri, namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Udah siap belum?
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade.
3: Awas!
2: Ya ampun.
4: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise counseling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.
5: Prodangdut.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan sebesar 12% berdasarkan perbandingan data 2024 dan 2025 yang disampaikan Kasubdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Banten AKBP Iren Misi. Data tersebut merujuk pada data Simfoni PPA atau perlindungan perempuan dan anak serta tidak termasuk kasus perdagangan orang. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 12 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM tahun 2027 sebesar Rp974,84 miliar. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rabu 16 September 2026. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Persatu, dimanapun Anda berada, senang sekali ya berapa Anda bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten sore ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nanti. Setelah tadi di Banten siang ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi pendengar, dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastinya jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang mencatat lebih dari 81 ribu transaksi judi online yang melibatkan pegawai sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai transaksi tersebut mencapai lebih dari 12 miliar rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kementerian PU. Temuan itu mendorong Kementerian PU mengambil langkah tegas melalui penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran pegawai. Dari sekitar 2.000 pegawai Kementerian PU, sebagian telah menerima sanksi dan lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan judi online masih menjadi bagian upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Menurutnya penanganan tersebut juga ditujukan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian PU.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar Bank Indonesia atau BI melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai 454,8 miliar US dollar. Jumlah tersebut setara 8.000 triliun lebih dengan kurs termutakhir saat ini 17.687 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan ini berarti ULN Indonesia naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 454,5 miliar US dollar. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso pada hari ini pendengar. Meski sedikit naik, BI menilai struktur ULN Indonesia masih sehat, didukung pengelolaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 30,7% pada Juli 2026. Selain itu, ULN Indonesia baik dari pemerintah maupun swasta didominasi yang bersifat jangka panjang. Karena itu BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangannya.

dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo.

0: Halo RRI.
1: Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi terkini seputar Banten dan sekitarnya pendengar ya dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Hasil kolaborasi dan kerjasama pemerintah Kota Serang dan BPPP Serang.
3: Penyandang disabilitas di Kota Serang mendapat
4: orang kebun dalam Purwakarta, Cilegon, Banten. Ada
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi Sari. Berita penting, pelatihan kerja di Kota Serang mulai membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan bersaing di dunia kerja. Perempuan 26 tahun ditangkap terkait 3 jenis narkoba. Berikut berita selengkapnya, pelatihan kerja di Kota Serang mulai membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan bersaing di dunia kerja. Lucia Stari melaporkan.
2: Hasil kerjasama pemerintah Kota Serang dan BPPP Serang.
3: Penyandang disabilitas di Kota Serang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan kerja. Salah satunya pelatihan barista dan manual brewing. Pelatihan ini menjadi bagian dari program pemerintah Kota Serang bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Serang untuk memperluas keterampilan warga sesuai kebutuhan dunia kerja. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Disnaketrans Kota Serang, Nafis Hani, mengatakan pelatihan barista dan manual brewing akan berlangsung selama 4 hari. Pelatihan tersebut dibagi dalam 3 kelas dengan 1 kelas khususnya penyandang disabilitas dan 2 kelas umum. Himpunan Pengusaha Disabilitas serta penyandang tunarungu juga diberi kesempatan mengikuti pelatihan.
2: Masih dalam kerjasama dengan BBPP Serang, antaranya adalah pelatihan barista, pelatihan barista untuk ataupun pelatihan manual brewing untuk teman-teman dari disabilitas, dari himpunan pengusaha disabilitas maupun dari himpunan tunarungu. Jadi beberapa teman-teman kita yang dari low vision juga ingin mengikuti pelatihan barista ini.
3: Sementara sebanyak 48 warga Kota Serang mulai mengikuti pelatihan bahasa Mandarin. Peserta dibagi dalam 3 kelas masing-masing berisi 16 orang dengan masa pelatihan selama 20 hari. Program ini diarahkan untuk menambah keterampilan warga, termasuk kemampuan bahasa asing yang dapat menunjang kebutuhan dunia kerja. Disnaketrans Kota Serang juga menyiapkan sejumlah pelatihan lain, di antaranya ahli K3 dan pelaksana K3 bagi pekerja perusahaan, pelatihan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer, serta pelatihan bagi calon tenaga kerja pengamanan. Pemerintah Kota Serang menargetkan rangkaian pelatihan ini tidak hanya menambah keterampilan, tetapi juga memperluas akses warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk memasuki dunia kerja. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Cegah risiko saat berkendara, Jasa Raharja Banten bantu masyarakat pantau kondisi kesehatan. Fatimah Raihani melaporkan.
5: Jasa Raharja Banten melalui layanan mobile service menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi, kru, penumpang angkutan umum, dan masyarakat di sekitar Terminal Pakupatan Kota Serang. Pengelola mobile service Jasa Raharja Banten, Abi Rizki, mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya bagi pengemudi angkutan umum sebelum melakukan perjalanan.
6: Ini program rutin dari Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten, kita mengadakan kegiatan ini sebulan 2 kali, ya, koordinasi dengan tim medis dari pihak rumah sakit terdekat. Tujuannya memastikan kondisi kesehatan bagi penumpang angkutan umum, supir-supir dan kernet juga. Untuk saat ini kita bekerjasama dengan pihak rumah sakit Sari ASI dan juga dengan pihak terminal Pakupatan Serang. Harapannya adalah bagi setiap pengemudi atau penumpang angkutan umum atau masyarakat setempat, kita pastikan dalam kondisi sehat dalam perjalanan pergi atau pulang ke daerah masing-masing.
5: Abi menjelaskan pemeriksaan meliputi gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi dengan dokter. Kegiatan tersebut merupakan program rutin Jasa Raharja Banten yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan dengan lokasi kegiatan yang berpindah-pindah. Salah satu pengunjung layanan, Said, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis karena masyarakat dapat melakukan pemeriksaan tanpa biaya.
7: Orang seperti kita kan kadang ada yang nggak punya BPJS ya, gitu. Kadang ada yang nggak punya BPJS buat cek kesehatan gitu kan. Perlu tuh yang namanya obat-obatan gratis, dan itu mungkin sangat membantu untuk masyarakat awam seperti kita gitu. Ya, ada dampaknya lah gitu tuh, membantu banget gitu.
5: Sementara itu, pengunjung lain, Teti, menilai layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama kelompok lanjut usia.
8: Oh, sangat membantu sekali ya. Masalahnya kita, terutama usia sudah lanjut, kan penting banget ya, ngecek kesehatan itu kan. Ya, yang sebetulnya yang muda juga, sebetulnya penting juga sih gitu. Apalagi kita itu untuk kerjaan juga, ya setidaknya sangat bagus lah.
5: Melalui layanan ini, masyarakat diimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya sebelum berkendara. Kondisi tubuh yang sehat dinilai penting agar pengemudi tetap dapat berkonsentrasi dan menjaga keselamatan selama perjalanan. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan kering membuat sejumlah material seperti rumput, semak, hingga tumpukan sampah lebih mudah terbakau. Imbauan tersebut disampaikan seiring meningkatnya kejadian kebakaran di sejumlah titik di Kota Tangerang dalam beberapa waktu terakhir. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api, terutama membakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Mengantisipasi kelelahan fisik akibat padatnya agenda orientasi selama 5 hari berturut-turut, Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru atau PKKMB Universitas Bina Bangsa 2026 menerapkan pengawasan kesehatan ekstra ketat di area kampus. Langkah ini diambil guna memastikan stamina ribuan mahasiswa baru tetap terjaga hingga seluruh rangkaian orientasi selesai. Cecilia Tiara melaporkan.
9: Universitas Bina Bangsa menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2026 di kampus C Uniba Serang. Kegiatan orientasi ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, terhitung sejak 16 hingga 20 September 2026. Tahun ini, panitia pelaksana mengusung tema penguatan budaya akademik dan nasionalisme guna memacu akselerasi inovasi yang berdampak nyata bagi pembangunan bangsa. Melalui tema tersebut, mahasiswa baru diarahkan untuk memahami sistem perguruan tinggi sekaligus menyerap keilmuan yang berorientasi pada kontribusi publik. Ketua Pelaksana PKKMB Uniba 2026, Hadi Kurniawanto, menyebut besarnya jumlah peserta serta durasi pelaksanaan yang cukup panjang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran acara.
10: Tentu tantangannya itu salah satunya adalah kita selalu mengingatkan kepada seluruh peserta dan panitia untuk selalu semangat dan tentunya selalu menjaga kesehatan baik itu sebelum dan juga selama kegiatan PKKMB ini.
9: Menindaklanjuti hal itu, Panitia Mentor PKKMB Uniba 2026, Kiral, menjelaskan bahwa penanganan medis telah disiagakan secara langsung di lokasi acara melalui kerjasama dengan pihak Vitas Kampus.
11: Sekarang tuh kalau ada yang pingsan kan, kebetulan di acara sekarang juga di kampus Vitas kan, jadi kalau ada apa-apa langsung ke ini, apa-apa langsung ke Vitas gitu. Apalagi kalau emang udah dalam keadaan darurat gitu, langsung dipulangkan atau enggak dibawa klik di klinik gitu.
9: Selain fokus pada fisik dan stamina peserta, pihak penyelenggara menyiapkan skema evaluasi berkala sepanjang pelaksanaan acara. Langkah ini diambil untuk mencatat detail teknis operasional guna penyempurnaan standar pelaksanaan orientasi kampus di tahun-tahun mendatang. Melalui pembekalan akademik dan fisik yang terukur selama 5 hari, para mahasiswa baru Uniba diharapkan siap memasuki dinamika perkuliahan serta mampu melahirkan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pelaksanaan PKKMB Uniba 2026 ini menjadi pijakan awal bagi ribuan mahasiswa baru untuk tidak hanya beradaptasi dengan iklim akademik, tetapi juga menempa kedisiplinan dan kesiapan fisik sebelum resmi memulai dinamika perkuliahan di kampus. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Hapus sistem praktik titip menitip anak dalam masa penerimaan murid baru, Pemprov Banten gandeng PKK untuk ratakan sekolah gratis swasta bagi siswa yang tidak lolos di sekolah negeri demi fasilitas terbaik anak bangsa. Nurul Fadiah melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Banten bersama tim penggerak PKK memperkuat komitmen menghadirkan keadilan sosial di sektor pendidikan. Langkah progresif ini difokuskan pada penghapusan praktik titip-menitip siswa dalam penerimaan murid baru, sekaligus memperluas program sekolah gratis. Gubernur Banten Andra Soni menyoroti ketimpangan yang kerap terjadi di setiap musim penerimaan murid baru, di mana tekanan sosial akibat maraknya titipan siswa sangat dirasakan para pejabat hingga pengurus PKK. Ia menegaskan tindakan mengorbankan hak anak yang berprestasi demi menitipkan anak lain secara tidak langsung menanamkan benih korupsi sejak dini.
13: Oleh karena itu, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Banten melaksanakan program sekolah gratis untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten untuk tingkat SMA, SMK, SKH. Tujuannya apa? Bila anak kita tidak diterima di negeri, maka dia bisa bersekolah di swasta yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bila orang tuanya punya kemampuan lebih, jangan maksain nyogok. Karena itu sama saja kita memberi bibit-bibit korupsi kepada anak kita.
12: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andrasoni menekankan kader PKK yang tersebar hingga tingkat desa siap menjadi penggerak dalam meratakan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan berprestasi.
14: Kekuatan inilah yang menjadikan PKK sebagai salah satu gerakan masyarakat terbesar di Indonesia yang mampu menjangkau hingga tingkat keluarga dan rumah tangga.
12: Melalui kebijakan ini, Pemprov Banten mengucurkan subsidi bagi SMA, SMK, hingga SKH swasta agar anak-anak yang tidak lolos sekolah negeri tetap mendapat pendidikan berkualitas secara gratis. Selain itu, sekolah unggulan seperti CMBBS kini bertransformasi menjadi sekolah transformasi Garuda dengan alokasi 50% kuota khusus untuk anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Dari Serang, Nurul Padia melaporkan.
1: Puluhan kantong darah terkumpul dari kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026 di Terminal Tipe A Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
15: Untuk donor darah saat ini kami memang sudah rutin ya. Alhamdulillah pesertanya di sini masih luar biasa.
16: Puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau HARHUPNAS 2026. Kegiatan berlangsung Rabu pagi di Terminal Tipe A Lebak atau Terminal Mandala Kadu Agung Lebak. Kepala Terminal Tipe A Lebak Musin mengatakan kegiatan tersebut terlaksana berkat kerjasama dengan PMI Kabupaten Lebak dan Jasara Harja.
15: Untuk donor darah saat ini kami memang sudah rutin ya. Alhamdulillah pesertanya di sini masih luar biasa. Ya, untuk kerjasama saat ini kami berkenalan dengan pertama dengan Jasara Harja. Yang kedua dengan Jasara Harja ya, dengan PMI. Saat ini alhamdulillah ini masih antusias ya. Makanya sekitar terminal ini baik itu supir atau yang kantin-kantin di sini sekitar ini alhamdulillah
16: warga ya.
15: Selain itu juga stakeholder ya dari TNI, Polri di sini dan para PNS lah alhamdulillah berdatangan dari pagi.
16: Donor darah diikuti masyarakat sekitar terminal, para supir angkutan dan bus, pegawai Pemkab Lebak, Dinas Perhubungan, Polsek Cibadak, serta anggota TNI. Musin mengapresiasi seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Sementara itu, Yul Jaini, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak yang ikut mendonorkan darah menilai kegiatan tersebut merupakan aksi positif untuk membantu sesama.
17: Udah donor, Pak?
18: Udah.
17: Umur berapa?
18: Umur 53.
17: 53 udah berapa kali donor, Pak?
18: Udah sering.
17: Ini dengan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Terminal Mandala dalam rangka Hari Perhubungan Nasional, pendapat Bapak gimana?
18: Bagus. Untuk kontinu masyarakat. Ya,
16: positif. Yul Jaini mengaku rutin melakukan donor darah. Menurutnya donor darah merupakan bentuk kepedulian sederhana yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kegiatan donor darah dalam rangka HARHUPNAS 2026 juga dilaksanakan di sejumlah terminal lainnya di Provinsi Banten. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Kemacetan dan parkir sembarangan masih menjadi keluhan yang banyak disampaikan masyarakat Kota Serang kepada Dinas Perhubungan. Nur Nabila melaporkan.
19: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Serang mengaku kerap menerima keluhan soal kemacetan dan parkir sembarangan dari masyarakat. Persoalan tersebut terutama muncul pada waktu dan titik tertentu ketika mobilitas kendaraan meningkat. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Serang, Dul Barit mengatakan, kemacetan menjadi salah satu persoalan lalu lintas yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Selain itu, kondisi parkir yang belum tertata juga menjadi perhatian dalam pengelolaan transportasi di Kota Serang.
20: Kalau keluhannya umum, pertama macet, yang kedua parkir sembarangan, berantakan. Kami tampung dan kami menyadari dengan hal seperti itu karena situasional dan kondisi. Tapi tetap kami melakukan edukasi dan kami tetap melakukan istilahnya pengaturan lalu lintas. Gatur tetap gitu ya, edukasi tetap, gatur tetap.
19: Kemacetan terutama terjadi pada jam padat pagi dan sore. Kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas masyarakat ketika berangkat maupun pulang sekolah serta bekerja. Beberapa titik yang disebut menjadi perhatian antara lain Kebon Jahe dan Royal Baru. Untuk kawasan yang menjadi titik kepadatan, Dinas Perhubungan melakukan pengaturan lalu lintas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Pengaturan tersebut tetap dilakukan meskipun kondisi lalu lintas bersifat situasional dan mengikuti kepadatan kendaraan.
20: Pemerintah sudah berupaya dengan menyediakan nanti kantong-kantong parkir, tapi bertahap ya. Serta masih adanya pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus yang sudah ada penunjuk jalan, sudah ada petugas, yaitu tantangannya.
19: Persoalan lain yang masih ditemukan adalah pelanggaran lalu lintas. Termasuk melawan arus meskipun sudah tersedia rambu dan petugas. Dinas Perhubungan juga menyebut parkir tidak tertib sebagai salah satu persoalan yang masih membutuhkan pembenahan. Pemerintah Kota Serang berupaya menyediakan kantong-kantong parkir secara bertahap. Sementara itu, pembenahan parkir menjadi salah satu prioritas Dinas Perhubungan, terutama untuk mencegah parkir berlapis yang dapat menambah kemacetan. Dari Kota Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
1: Perempuan 26 tahun ditangkap terkait 3 jenis narkotika. Rohmanuddin melaporkan.
4: Orang Kebun Dalam, Purwakarta, Cilegon, Banten.
21: Seorang perempuan berusia 26 tahun berinisial MR ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon karena diduga terlibat tindak pidana narkotika. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 jenis narkotika yakni sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis. Kasat Narkoba Polres Cilegon, Ibtu Gerdus Mikael Patria Tama mengatakan tersangka MR merupakan warga Kebon Dalam, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. MR ditangkap pada Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 10:30 siang di sebuah rumah di kawasan Kebon Sari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Dari penggeledahan, anggota polisi menemukan 3 jenis narkotika yaitu sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis. Polisi menyebut narkotika tersebut didapatkan tersangka sehari sebelum penangkapan pada Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 5 sore di pinggir jalan dekat pelelangan ikan. Ibtu Jergius menjelaskan tersangka mendapat.
1: Beralih informasi seputar olahraga, pendengar, Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup Rabu 16 September 2026. Hasil ini memastikan langkah The Reds ke babak keempat melalui gol Alexis McAllister, Cody Gakpo, dan Dominic Szoboszlai. Tottenham hanya mampu memperkecil melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Sekian warta berita saat ini. Pelatihan kerja di Kota Serang mulai membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan bersaing di dunia kerja. Perempuan 26 tahun ditangkap terkait 3 jenis narkotika. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

bersama saya Bram Adi pendengar ya di Banten sore ini ya. Dan ternyata pendengar ya, arti tenang itu berbeda-beda buat setiap orang ya. Ada yang mungkin tenang kalau punya rumah, ada juga yang tenang kalau punya masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada yang juga tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu ya buat mulai punya emas. Nah, menariknya lagi nilai cicilnya tetap sama sampai lunas meskipun suatu saat mungkin harga emas mengalami kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti ya untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja mulai dari Tring.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Sungguh Cinta dari Glenn Samuel ya, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda di Banten sore ini. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini lagi mendengarkan ya Pro 1 RRI Banten dan lagi dalam perjalanan, pendengar, mungkin ingin menyampaikan kondisi lalu lintas terkini ya di Banten ya, Kota Serang dan sekitarnya, pendengar, bisa langsung bergabung ya, pendengar, di WhatsApp kami di 08111450949 ya. Karena kalau cuaca mungkin kayaknya ini lagi panas-panasnya, cerah-cerahnya ya, karena kita lagi berada di puncak musim kemarau, pendengar. Dan untuk menemani waktu Anda mungkin di perjalanan ya, kami udarakan satu lagu dari Backstreet Boys dengan More Than That.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu tertera gambar yang dengan keterangan "We are hiring" atau "Kami merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang dicantumkan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Meninggal tiga dari empat tunggal putra Indonesia yang akan menjadi andalan tim bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah debutan. Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, dan Muhammad Yusuf bakal menjalani pesta olahraga Asia yang pertama. Dan walaupun ini Asian Games pertama bagi Alwi dan Ubed, memiliki pengalaman di ajang dengan persaingan ketat. Pendengar, mereka pernah memperkuat Indonesia untuk SEA Games, Piala Sudirman, hingga Piala Thomas. Berbeda dengan Yusuf yang belum punya pengalaman tampil di turnamen besar, dukungan senior sangat berguna baginya untuk meningkatkan percaya diri. Di hari terakhir pemusatan latihan ini, ketiganya mendapat pengalaman berharga dengan hadirnya legenda hidup Jepang, Kento Momota. Momota menjadi mentor sekaligus sparring partner. Tim bulu tangkis Indonesia telah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan di Tokyo. Tim akan bertolak ke Nagoya pada Kamis 17 September pagi untuk masuk ke perkampungan atlet. Asian Games Aichi Nagoya 2026 cabang bulu tangkis bergulir pada 20-24 September untuk beregu dan 25-29 September untuk perorangan. Kompetisi akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Brigjen Presiden Prabowo Subianto meresmikan transportasi publik cepat berbasis rel atau Light Rail Transit atau LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo terlebih dahulu menjajal LRT dari Kelapa Gading menuju Manggarai. Presiden Prabowo dalam menaiki LRT tersebut didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Pantauan RRI.co.id, rangkaian LRT yang membawa kepala negara beserta rombongan tiba di Manggarai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain sejumlah pejabat Pemprov DKI dan Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menaiki LRT bersama beberapa siswa-siswi sekolah. Bahkan di dalam LRT menuju Manggarai, kepala negara duduk berdampingan bersama Pramono Anung dan dua siswa-siswi SMP. Peresmian LRT Jakarta ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto di stasiun LRT Manggarai. Dalam sambutan peresmiannya, Presiden Prabowo menyebut bahwa LRT menjadi salah satu wujud transportasi publik yang ramah dan terintegrasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar sesaat lagi pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Pendengar, untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang, dan ataupun untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan ya, bisa menepi sebentar untuk mencari masjid terdekat ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan kami masih akan terus menemani Anda ya setelah azan berkumandang, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, pendengar, tetap hati-hati di jalan ya. Untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari L Voice dengan Ucap Maafmu.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto memastikan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara akan turut membantu pembangunan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Hal ini sebagai respon dari harapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembangunan transportasi publik cepat berbasis rel tersebut. Presiden Prabowo menegaskan pembangunan transportasi publik untuk kepentingan nasional di ibu kota tidak hanya menjadi tanggung jawab Jakarta. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bila diperlukan pembangunan di berbagai daerah juga akan melibatkan pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo sebagai bentuk semangat gotong royong dalam membangun bangsa Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, kita mungkin habis maghrib ya, sholat, habis pulang kerja, mandi, udah beres, udah tenang lah ya dari segala hiruk pikuk aktivitas di siang hari gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal tenang ya, ternyata arti tenang itu beda-beda pendengar ya buat setiap orang. Nah, ada yang tenang tuh kalau punya rumah ya, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi, ada juga yang tenang ya sebatas ya udah beres kerja, ngopi, tiduran atau scroll handphone gitu. Nah,

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan berbangsa.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini. Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Perhatikan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu atas sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti itu.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran, IKIA An-Najm, Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa? Saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten, pendengar. Dan selanjutnya kami akan langsung mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama, pendengar, untuk malam hari ini dari agama Hindu. Selamat mendengarkan.

Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anu Badra Ratawo Yantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Banten. Bersama saya Nuryani, penyuluh agama Hindu di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu

Kehidupan setiap orang tentu menginginkan hidup yang damai, harmonis, dan dihormati oleh orang lain. Namun, semua itu tidak dapat terwujud hanya dengan doa semata. Diperlukan perilaku yang baik, tutur kata yang santun, serta sikap yang penuh kasih kepada sesama. Dalam ajaran agama Hindu, pedoman perilaku tersebut dikenal dengan istilah tata susila. Kata tata berarti aturan atau pedoman, sedangkan susila berasal dari kata su yang berarti baik dan sila yang berarti tingkah laku atau perilaku. Dengan demikian, tata susila adalah pedoman untuk berperilaku baik sesuai dengan ajaran Dharma. Mengapa tata susila sangat penting? Karena sesungguhnya kualitas seseorang tidak hanya diukur dari kepintaran atau kekayaannya, tetapi juga dari sikap dan perilakunya. Orang yang pandai tetapi tidak memiliki etika akan sulit mendapat kepercayaan. Sebaliknya, orang yang sederhana namun memiliki budi pekerti luhur akan selalu dihormati.

yaitu tatwa, susila, dan upacara. Tatwa merupakan landasan keyakinan.

hanya saling berkaitan. Percuma rajin sembahyang apabila perilaku kita masih suka menyakiti orang lain. Sebaliknya, perilaku baik akan menjadi lebih sempurna apabila didasari keyakinan yang benar dan diwujudkan melalui bakti kepada Ide Sang Hyang Widi. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, agama Hindu mengajarkan bahwa seseorang hendaknya mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Mengapa dimulai dari pikiran? Karena semua tindakan berawal dari pikiran. Apabila pikiran dipenuhi rasa iri, dengki, dan kebencian, maka perkataan yang keluar pun cenderung kasar. Perbuatan yang dilakukan pun akhirnya menyakiti orang lain. Sebaliknya, bila pikiran dipenuhi kasih sayang, maka kata-kata menjadi lebih lembut dan tindakan pun membawa manfaat. Inilah sebabnya umat Hindu diajarkan menjaga kesucian Trikaya Parisuda, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama adalah manacika, yaitu berpikir yang baik. Yang kedua wacika, yaitu berkata yang baik. Dan ketiga kayika, yaitu berbuat yang baik. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berada di jalan raya, apakah

rekan kerja, apakah kita menggunakan bahasa yang sopan? Semua itu merupakan bagian dari tata susila.

menjaga etika. Tidak sedikit orang yang mudah menghina, mencaci, bahkan memfitnah melalui media sosial. Padahal dalam ajaran agama Hindu, perkataan memiliki kekuatan yang besar. Satu kalimat yang baik dapat menguatkan hati seseorang. Namun satu kalimat buruk dapat melukai hati orang lain dalam waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, sebelum berbicara ataupun menulis sesuatu, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini disampaikan dengan cara yang baik? Apakah ini bermanfaat?

bahagia. Selain Trikaya Parisuda, ajaran Hindu juga mengenal catur paramita, yaitu empat sifat luhur yang patut dikembangkan. Yang pertama ada Maitri, yaitu persahabatan dan kasih sayang kepada semua makhluk.

maupun lingkungan masyarakat, maka kehidupan akan terasa lebih damai. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, tata susila juga dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua bukan hanya mengajarkan anak melalui nasihat, tetapi juga melalui teladan. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika orang tua berbicara santun, anak akan belajar bersikap santun. Jika orang tua jujur, anak pun akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur. Karena itu, pendidikan karakter yang paling utama dimulai dari rumah. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, di lingkungan masyarakat kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, dan juga agama. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan menghormati semua perbedaan. Kitab Maha Upanishad mengajarkan Waisu Daiwa Kutumbakam. Artinya, seluruh dunia adalah satu keluarga.

atau menyakiti orang lain. Justru kita akan saling membantu, saling menghormati, dan bekerja sama demi kehidupan yang harmonis. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, perilaku baik memang tidak selalu mendapatkan balasan secara langsung. Kadang orang jujur justru dirugikan. Kadang orang yang tulus justru disalahpahami. Namun, agama Hindu mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan buah karma sesuai karma pala. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin bukan hari ini hasilnya kita rasakan, namun suatu saat nanti Dharma akan memberikan buah yang baik bagi orang yang selalu berjalan di jalan kebenaran. Karena itu, jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan lelah membantu sesama. Jangan berhenti menjaga sopan santun. Dan jangan malu menjadi pribadi yang jujur. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, mari kita jadikan tata susila bukan hanya sebagai teori yang didengar saat ceramah, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan hidup. Mulailah dari hal-hal kecil, menyapa dengan ramah, menghormati orang tua, menepati janji, tidak menyakiti sesama, tidak menyebarkan kebencian, dan selalu menjaga pikiran, perkataan, perbuatan agar tetap berada di jalan Dharma. Pendengar RRI Banten yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan mimbar agama Hindu hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi umat Hindu yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga mampu menunjukkan akhlak mulia dalam setiap langkah kehidupan. Saya tutup perjumpaan malam hari ini.

Peringat sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung ya bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk mengikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, yang pada hari ini akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan narasumber malam hari ini Yana Julio dan Edi Suryono pendengar. Dan setelah Ruang Rindu Berjaring Nasional, Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang di Banten malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio. Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Julio. Kang Yana Julio. Wah, kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada
2: event
0: Mbak
2: berikutnya,
0: Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Kan Oktober itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7 itu bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Teman kita juga
2: Yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Pastinya di hotel yang di Senen
0: nonton juga.
1: Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Baru pertanyaan kedua, dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming, lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
4: Wahyudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Bu Ana cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap, oke ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya
1: Bu Ana, siap.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah
0: baik. Pertanyaannya,
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyai Renawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya, tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
6: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
6: emang yang legend itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
6: Masih terjangkau pasti. Ya.
0: Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
6: Ya ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya, siap.
0: Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
6: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
6: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya. Boleh salam?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Oke.
6: Acara nanti
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Nah. Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Nah, jadi
6: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya ya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Nah, masih masuk Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
6: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
6: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
6: Mau haji.
2: Nah, ternyata kan,
6: ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
6: Balai Sarbini Jakarta.
2: 31 Oktober.
6: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada,
6: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
6: Alunan musik titik nostalgia ya,
2: di Instagramnya.
6: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
6: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tuh, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun tunggu ya. Tujuh puluh loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 778 atau 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Ada yang menelpon dari Manado, Kang? Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica
1: Suci? Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Salah kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke, saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Ad, apa kabar?
0: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya
3: ngurusin
0: ya
3: kan nah ya, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, emosi jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah 2 ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: ya. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack film Tempat B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah,

0: dibungkus koran itu pasti kan vinil ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
2: langsung berapa diputer. Hari kemudian
0: udah hafal gitu. Album,
2: waduh,
0: album
2: luar biasa
0: Indonesia itu. Maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul, betul,
2: hasilnya
1: betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja, sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor dua Aisyah, perempuan.
3: Sering
2: diajak juga ya.
0: Iya, dia aktif di musikal.
1: Musikal
0: dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Di
0: musikal ya, musikal dua. Musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Terus, yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap kalau begitu.
2: Di seni kan menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Penelponnya loh.
1: Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
4: Ismail yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
1: Oke.
4: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
5: Ada pertanyaan buat Dr. Edi.
1: Boleh nanti Kang Yana. Siap, oke.
4: Salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Siap, terima kasih Pak
3: Mas. Merdeka.
1: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Jadi nggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu.

0: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kak, menunggu pasien datang. Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Favorit saya banyak.
3: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
3: Woi, luar biasa masakannya Tania.
0: Rendang Tania.
3: Rendang ya, pastilah.
1: Rendang ya.
3: Istri tercinta itu udah
1: berarti
3: nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang.
2: Toge
1: goreng.
3: Toge mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
3: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak
3: hits
1: gitu maksudnya.
3: Kalau menurut Kang Yana,
2: kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
3: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
3: Selamanya
2: paling
3: Cinta, siap.
0: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya, yang
3: ya,
0: sama
3: ya.
0: The Cinnamons itu.
3: The Cinnamons, iya. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
3: naik lagunya, betul.
1: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
3: ada Bang Leman.
1: Ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
1: Silakan. Oh. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
3: Boleh.
0: Apa sih Kak?
2: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
3: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
3: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
0: Mahal banget.
3: Aku keselak di sini. Pengen banget.
0: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
3: Tadinya.
0: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah waktunya juga kebanyakan nanti Najib dan tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
3: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau
0: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
3: Iya, oke.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Didi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita.
3: Siap.
4: Bang Dokter Edi.
3: Dokter Edi.
0: Iya.
4: Edi. Edi. Edi.
3: Edi.
4: Yono. Dan Bang
3: Yana
4: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
1: Ah iya, oke.
4: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
1: Oke.
4: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan
4: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
3: Nanti malam akan dijawab. Sini,
4: salam balik.
1: Silakan.
4: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
1: Okay.
4: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
0: Bukan.
1: Bukan ya.
0: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
0: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
3: Mungkin boleh.
0: Jebolan Tiana.
3: Boleh.
0: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
0: Okay. Udah lama.
1: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
0: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa ya, titik.
1: Oh, nah, iya.
0: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 setelah kopi 2017 saya buat WO, wedding.
3: Wedding organizer.
0: Ya, ada beberapa artis
3: yang,
0: yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan yang saya.
1: Jadi
0: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu.
0: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
0: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
0: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
0: 21 Oktober.
3: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, kenapa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
0: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
3: dari
1: Mbak
3: Cindy
1: Ita dan Bang
3: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: dia legend tapi masih
3: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
3: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
3: Pengen dengar suaranya langsung.
0: Ah, kangnya nama lu apa?
3: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
0: Aduh, enggak.
3: Dok. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
0: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
3: Monggo.
0: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung. Ya.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak
0: Kang
1: ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Edi itu.
0: Aduh. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: Singers
2: saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang...
1: Oh, iya. Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya iya
3: mungkin
1: iya.
3: Orang-orang bener-bener banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
1: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Ya, siap, ya. Oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Oh, ada Harry. Mas Heri. Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang
1: Mas.
4: Edi sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian
0: siap.
4: Kang Yana sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas
1: dijawab.
0: Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sadar Mas Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri itu mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana nanti kita ke Madiun.
0: Mantap. Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Aduh, siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu,
0: silakan Ayu
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya, Ibu.
5: Ya, selamat malam Dr. Edi.
3: Malam.
5: Saya baru pulang dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, aku luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPW Jawa Oktober dari sempat sama Kang Amang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain kayak
1: selain penyanyi Umar legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Giana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Nijo. Boleh, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Turun Indonesia. Selamat malam.
0: Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kalau
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana. Nah,
2: Kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin ya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, iya. Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan
3: ya
1: ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratri Purwasi.
0: Ratri Purwasi,
3: yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: Teh,
1: kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul,
6: ya.
3: Ya, betul.
6: Ya. Iya kan, dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, pasti Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan, Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya, Ibu, nonton ya, kasih ke.
1: Iya, nonton ya, Teteh ya, 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya, Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap,
3: Teteh. Terima
1: kasih. Iya, Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam, Teteh. Oke, okay. Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Udah gak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada
1: Kang
0: lagi
1: Yana,
0: iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Bang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap.
7: Mantap.
0: Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
7: Terus nanti terus sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
7: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Singers,
7: beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Sekilas Cirka.
1: Duh, memang
7: warna suara
1: vibrasinya khas banget
7: untuk
1: Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang... siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Ya?
1: Aku jadi gak serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Bener. Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teh.
4: Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbati.
3: Nonton.
1: Mbati jangan lupa
0: nonton nanti.
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbati.
0: Makasih Mbati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya?

0: almarhum, udah almarhum.
1: Oke.
0: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
1: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
2: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
0: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
1: Oke.
0: Enggak tahu. Cari kasetnya.
2: Pas
1: ya.
2: Lewat. Judulnya apa, Mas Yudi?
1: Sebutir Impian. Benar enggak, Kang Yana?
0: Oh, iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
1: Oke.
0: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
2: gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
0: ini
2: harga.
0: Susah pertanyaannya.
2: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
1: Oke.
2: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
1: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
2: Kala itu, Kang.
0: 15.000.
2: Terlalu mahal.
3: 6.800.
1: Satu lagi barangkali.
2: Satu kali lagi Kang Yana.
0: 11.000.
2: Donatnya aman kalau.
1: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
2: 3.500.
1: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
0: Berarti inflasi kita berat banget.
2: Benar.
1: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
0: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
1: Iya. Tahun 1993, sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
0: Halo.
1: Halo ya. Halo Kang Yana.
2: Kang?
0: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi tahun
0: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
1: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo Kang.
0: Ayo. Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Donat aman. Udah pas, Kang, pas.
0: Pas.
1: Oke, judulnya adalah
2: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
1: Bener ya, Kang, Jatuh Cinta ya, diciptakan Was ya.
0: Iramanya hip hop gitu.
1: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
2: Waduh, yowis, donat aman masih.
1: Aman ya.
2: Satu pertanyaan terakhir, Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
1: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
2: album
1: banget durasinya
2: Cintamu.
1: Ini
0: pertanyaan apa ini?
2: Ya nih,
1: karena
2: juga nih.
1: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
0: Mungkinkah?
1: Satu lagi deh.
2: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
1: Belakangnya U.
2: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untung. Ah, wes. Salah.
1: Yang benar
2: Dirimu.
1: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
0: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
1: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
1: Utuh katanya. Yang enggak juga.
0: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
1: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
2: untuk
1: pendengar Pro 1 barangkali?
2: Ruang rindu, Kang
1: pendengar
2: Yana.
1: Rindu.
0: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal 31
2: Oktober.
0: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasi.
0: Ini penyelenggaranya adalah PT

0: Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dokter Edi.
1: Dokter Edi.
2: Siap.
0: Suryono. Tepuk tangan untuk Dokter Edi.
3: Pokoknya
0: acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
0: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
0: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
0: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com. Jangan lupa.
2: Siap, okay.
0: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan. Kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
2: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Dokter Edi.
2: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
0: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
2: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren
0: jadi
1: pastinya ya.
0: Jadi saya
1: putra putrinya ya.
0: Iya, saya
1: okay,
0: dia.
1: Oke, Kang.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
2: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
0: Sama-sama.
1: Hanupis.
2: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
2: Hatur nuhun pisan.
0: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
2: Siap, siap, siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
2: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas
2: SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
2: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
2: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
2: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
2: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, nanti sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
2: salam balik,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
2: Okay. Nah
3: di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
2: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
2: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
2: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
2: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
2: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
2: Siap.
1: Gak berasa
2: kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
2: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
2: 2 jam.
3: Sudah.
2: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tanda-tanda pendengar dari Mus Mujiono telah mengudara ya di Banten malam ini. Dan senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir menyapa Anda pendengar di Banten malam ini ya. Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat pendengar di malam hari ini ya. Yang mana Anda telah bergabung di era program Satu Jakarta di Ruang Rindu Nasional ya. Selama 2 jam gak terasa ya pendengar ya. Tapi Anda sudah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten. Yang mana kami akan terus menemani Anda ya pendengar hingga pukul 12 malam nanti. Tentu saja dengan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Tapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi media yang naik jabatan, dicintai, digemari pemberitaannya, informasinya. Semoga pemberitaan siaran semakin luas dan percaya

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda yang terkait dengan TNI dampingi petani Pandeglang genjot produktivitas melon, ya, yang mana Koramil 0103 Banjar melakukan pendampingan teknis intensif kepada kelompok tani UMKM ketahanan pangan di Desa Bandung untuk memperkuat sektor agrikultural lokal. Yang mana pendampingan ini dipimpin langsung ya oleh Danramil Letu Infantri Deni Dimyati dengan fokus pada penyiapan media tanam dan juga teknik pemupukan awal. Lalu fase pemupukan perdana ini dianggap sangat krusial ya untuk memastikan ketersediaan unsur hara yang cukup selama masa pertumbuhan vegetatif tanaman melon. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimakullah, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81 RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Ini terkait dengan dunia olahraga ya, yang mana Bagas ini juga Apri siap jalani debut di sektor ganda campuran ya. Bagas Maulana dan Apriani Rahayu memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran ya pendengar. Di mana keduanya fokus membangun chemistry dan juga menyesuaikan pola permainan setelah berlatih bersama. Bagas Apri akan menjalani debut pada Indonesia International Challenge 2026 di Surabaya pada 22 hingga 27 September 2026. Dan semoga pasangan baru ini pendengar ya, ini bisa tampil maksimal gitu ya di ajang Indonesia International Challenge 2026 ya, di mana turnamen ini juga akan digelar di Gor Sudirman Surabaya pada Jawa Timur ya, tanggal 22 hingga 27 September 2026. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisman Bangun, Ketua Serikat Media Siber Indonesia SMSI Provinsi Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mereka Pro 1, kembali kami berikan kembali informasi untuk Anda ya. Di mana ada 5 langkah sederhana ini bisa bantu cegah terkena flu ya. Dan ada penjelasannya juga nih pendengar ya. Yang mana flu ini memang merupakan infeksi saluran pernapasan yang mudah menular ya, melalui bersin, batuk, berbicara, atau kontak dekat. Dengan menjaga kebersihan dan juga kesehatan, ini dapat membantu mengurangi risiko tertular influenza. Dan melansir World Health Organization atau WHO, vaksinasi influenza ini juga menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi risiko flu dan juga komplikasi serius. Lalu juga adanya vaksinasi tahunan ini terutama dianjurkan ya bagi kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Untuk langkah pertama pendengar yang dapat Anda aplikasikan ya, yang mana ini dengan langkah sederhana dengan cara mencuci tangan secara rutin ini membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Dan jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol ini dapat Anda gunakan gitu ya. Lalu hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan terkontaminasi. Dengan membersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut untuk mengurangi risiko infeksi, ini bisa Anda terapkan gitu ya pendengar ya. Lalu yang kedua, dengan cara menutup mulut dan hidung ya saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar. Dengan gunakan tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan, ini bisa Anda dapat terapkan ya pendengar ya, kalau Anda mau bersin gitu ya atau mau batuk gitu. Dengan juga menghindari kontak dekat dengan orang sakit, ini juga dapat mengurangi risiko paparan virus influenza. Risiko penularan juga dapat meningkat ketika berada di ruangan tertutup bersama penderita flu. Lalu yang selanjutnya pendengar akan kami hadirkan ya untuk Anda dengan beberapa lagu yang akan kami putarkan sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsun Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: kakak.
1: Ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
2: Iya, nanti lagi sibuk.
3: Oh my God.
1: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.
4: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda ya. Melanjutkan informasi sebelumnya, pendengar, terkait dengan 5 langkah sederhana yang bisa membantu cegah terkena flu ya. Yang ketiga ini bisa memperbaiki sirkulasi udara gitu ya, agar risiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi. Dengan cara membuka jendela atau memasukkan udara segar, ini membantu meningkatkan aliran dan juga kualitas udara. Lalu yang keempat, hindari tempat ramai dan cenderung tertutup ya, untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Dan nanti juga dapat menggunakan masker ya pendengar ya, untuk sebagai perlindungan tambahan di ruangan padat atau berventilasi kurang baik. Lalu yang terakhir, ini bisa membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman. Contohnya di meja gitu ya, ini juga bisa membersihkan gagang pintu dan pegangan tangga, termasuk benda-benda yang sering disentuh banyak orang gitu ya. Dengan hal-hal tersebut pendengar, dan juga menjaga kondisi tubuh, ini penting ya dilakukan ya, untuk pencegahan flu gitu pendengar ya, selain dari vaksinasi. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pendengar prosotnya tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 23 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Saat yang saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Andika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang telah kami hadirkan pendengar, ini bisa bermanfaat untuk Anda. Selamat malam, sampai jumpa esok pagi.

Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara bijak, lalu kenapa kita masih berkutat dengan hal yang menggebu dan membuat energi yang kita miliki habis? Dalam bertutur, melakukan sesuatu apapun, bahkan dalam membuat sebuah keputusan, ketenangan dan damai adalah sebuah kunci. Bagaimana seseorang dapat membuat keputusan jika hati dan pikirannya tidak tenang? Apakah keputusan tersebut akan baik hasilnya? Mari tenangkan hati dan jiwa dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selalu berpikir jernih dalam setiap keadaan, selalu sadar dengan apa yang terjadi. Percaya bahwa apapun datangnya dari Tuhan. Walau mungkin ini terasa sulit, namun tidak ada salahnya kita coba mulai hari ini.

0: Lemak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 16 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oi, assalamualaikum.

Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaithanir

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

سكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai. Satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara, dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah الذي رد إلي روحي. الحمد لله ينطله كمبالكا روحكو وعافاني في جسدي دبريكان عافية دبدنكو وأذن لي بذكري. الله من إذن كان سيا أنتك من يبوت نامانيا برذكر برطاعات برأرتي. قالوا داري حديث سيدنا علي رضي الله عنه الحمد لله الذي رد إلي روحي. أدى رواية علي روحي كمبالكن روحكو برأرتي سبنتارا روح كيتا كمانا. منابا أدى بحاسة روح كيتا كمبالي. الحمد لله ينطلح كمبالكن روحكو. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sebentar nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur. Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Banten pagi ini, Anda kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan tentunya selain ada musik pilihan yang mengawali aktivitas Anda di hari Kamis, tentu ada informasi lainnya dari Banten maupun sekitarnya, serta ada dialog interaktif nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar Anda tentu bisa ikut memberikan informasi terkait kondisi cuaca, kondisi lalu lintas, maupun terkait hal-hal lain yang penting untuk diketahui. Caranya mudah sekali ya, di 0811145094949.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan. Laporkan perusakan hutan dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tuntutan yang kami sudah kaji selama berminggu-minggu.
3: Sasarannya sendiri kita untuk para pegawai di lingkungan.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, soroti anggaran pegawai HMI sita gedung Pemkot Cilegon. Peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 menjadi momen bagi Dinas Perhubungan Kota Serang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik. Berikut berita selengkapnya. Soroti anggaran pegawai HMI sita gedung Pemkot Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kota Cilegon Selasa 15 September 2026. Selain berorasi, masa aksi sempat mendirikan tenda dan memasang spanduk provokatif bertuliskan gedung ini disita HMI di gerbang keluar kantor Pemkot Cilegon. Aksi ini digelar untuk mendesak Pemkot mengevaluasi postur anggaran, khususnya belanja pegawai yang dinilai tidak mendesak. Selain itu, mahasiswa juga meminta penguatan dan prioritas anggaran pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, perlindungan sosial, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga. Pengurus HMI Cilegon Ahmad Jilu mengatakan pihaknya menuntut transparansi dalam perubahan APBD 2026 serta pemangkasan pos anggaran yang kurang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
2: Dengan lugas dan tegas bahwasannya tujuan kami aksi ini bukan untuk anarkis ataupun ricu, tetapi agar tuntutan yang kami sudah kaji selama berminggu-minggu, selama berhari-hari, itu bisa tersampaikan oleh dari pihak eksekutif maupun legislatif. Seperti itu.
1: Sementara, Wali Kota Cilegon Robinson mengakui postur anggaran daerah saat ini tengah mengalami tekanan akibat menyusutnya dana transfer ke daerah atau TKD dari pusat, sehingga Pemkot harus bekerja lebih rasional dalam mengalokasikan anggaran tersebut.
3: Oh iya, pertama terima kasih ya untuk rekan-rekan HMI atas aksinya ya dari kemarin sampai pagi ini. Tentunya ini juga kami sangat menyambut baik ya, kami senang, serius kami nggak ada pretensi apapun karena kami merasa ketika memang ada suatu hal yang bersuara, berarti dalam rangka kebaikan. Mengingatkan kami agar terus supaya langkah kami itu terhadap apa menjadi kebutuhan masyarakat. Itu untuk diingat dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, jadi kami menerima aspirasinya. Kami diskusi juga pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sama-sama saling memberikan pencerahan lah.
1: Dari Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kegiatan donor darah dalam rangka Harhubnas 2026 dukung ketersediaan stok darah PMI Kabupaten Serang. Fatimah Raihani melaporkan.
4: Memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026, Kementerian Perhubungan menggelar donor darah di Terminal Pakupatan Kota Serang Banten. Kegiatan ini menjadi bagian dari aksi sosial sekaligus upaya membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengelola Administrasi Perkantoran Terminal Pakupatan, Dede Hasan Basri mengatakan, kegiatan donor darah diikuti pegawai di lingkungan perhubungan, masyarakat sekitar, serta instansi lintas sektoral.
5: Kebetulan untuk tahun kemarin kita 50 targetnya. Pas kebetulan kita melebihi dari target 56. Untuk tahun ini sama juga. Untuk target tahun ini kita 50 orang. Sasarannya sendiri kita untuk para pegawai di lingkungan perhubungan, juga masyarakat sekitar, instansi lintas sektoral juga kita informasikan berkaitan kegiatan donor darah ini.
4: Admin Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang Mita Nopianti menyebut kegiatan donor darah dari berbagai pihak turut membantu menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Tahun ini kegiatan tersebut menargetkan untuk 50 pendonor. Darah yang terkumpul nantinya disalurkan ke rumah sakit berdasar permintaan dan kebutuhan pasien.
6: Permintaannya dari itu satu, tapi untuk hari ini alhamdulillah kita untuk mendapat 50 kantong. Darah ini disalurkan bakal ke rumah sakit atau nanti ada permintaan darah dari rumah sakit ke PMI. Kita sangat terbantu kan, jadi kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini, berarti kita tidak mengandalkan donor darah yang ada di UDD-nya sendiri. Jadi bisa menambahkan pendapatan kita. Jadi stok kita aman untuk sekarang.
4: Salah seorang pendonor, Samin, mengaku telah rutin mendonorkan darah dan telah melakukan donor darah sebanyak 10 kali. Menurutnya, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi pendonor, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
7: Ini di hari ini peringatan Hari Perhubungan Nasional 2006, tentunya sangat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, yang dimana ini untuk kesehatan badan dan berbagi sesama untuk penerima donor. Kemudian kalau saya sendiri untuk donor darah sudah sering ya, sudah 10 kali donor darah.
4: Melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai pihak, ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Serang diharapkan tetap terjaga. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk kepedulian sosial dan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang berhasil menuntaskan tahapan pengecoran proyek pembangunan jalan sisi saluran Cisadane Barat atau di sekitar pabrik Oppo Manufacturing Indonesia di Bayur Periuk, Kota Tangerang secara lebih cepat dari target yang ditentukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang, Taufik Syah Zaini menuturkan, perkembangan proyek pembangunan jalan sisi saluran Cisadane Barat telah mencapai sekitar 72%. Selanjutnya, Pemkot Tangerang akan memproyeksikan keberadaan jalan sisi saluran Cisadane Barat sebagai solusi untuk membantu mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Raya Bayur, Priuk, Kota Tangerang, yaitu Sanggego Sepatan. Forum Konsultasi Publik DJKN Banten membahas tantangan penyerapan aset lelang BTN, termasuk akses pembiayaan dan perluasan informasi kepada masyarakat. Lucy Astari melaporkan.
8: Forum Konsultasi Publik Kanwil DJKN Banten tahun 2026 menjadi ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan lelang. Salah satu masukan disampaikan BTN yang menyoroti meningkatnya jumlah aset yang masuk dalam proses lelang sekaligus tantangan penyerapan di pasar. Kepala Departemen BTN Pusat Rizky Dermawan menyampaikan, BTN tengah menyiapkan program lelang dengan jumlah aset rumah yang diproyeksikan mencapai belasan ribu. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya aset yang perlu dipasarkan. Namun Rizky menyebut masih ditemukan aset yang belum terserap, sehingga perlu ada upaya untuk memperluas pasar lelang.
9: Kita memprogramkan 12.000 rumah. Kita menyadari pasar itu sudah mulai menyesuaikan lah tentang lelang ini. Sudah makin ingat tentang lelang kita dari 2024 ke 2022. Namun di lapangannya dari program 12.000 rumah ini, kita ada challenge. Ya, saking banyaknya barang-barang yang kita lelang, beberapa kali kita menemukan turun ke lapangan, itu justru barang kita kebanyakan Pak di rumah ini.
8: Narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Diki Zainal menjelaskan, pemenang lelang memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pelunasan. Secara umum, pelunasan dilakukan dalam waktu 5 hari kerja. Jika tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, jaminan penawaran akan disetorkan ke kas negara. Karena itu ia menyebut mekanisme KPR perlu disesuaikan dengan jangka waktu pelunasan yang berlaku dalam lelang.
10: Berikutnya, itu sudah harus lunas efektif di rekening KPR penyelenggara lelang. Lewat hari itu, jangan penawaran akan disetorkan kas negara. Ya, tidak ada surat peringatan atau apapun sesuai dengan yang sudah disepakati dalam kepanitiaan secara lelang. Ya. Bagaimana mekanisme apa yang bisa dilakukan? Tentunya tetap memperhatikan waktu 5 hari kerja.
8: Forum Konsultasi Publik ini mengusung tema dari aspirasi menjadi aksi untuk layanan yang lebih baik. Kegiatan yang digelar secara hybrid di Aula Kanwil DJKN Banten Rabu 16 September 2026 menjadi rangkaian kegiatan yang juga diisi pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja dan Mitra yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan tugas DJKN. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK Banten ke-54, PKK fokus pada penguatan 10 program pokok menuju Indonesia Emas 2045 yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Banten, dan pengurus kader PKK dari Kabupaten dan Kota seprovinsi Banten. Nurul Fadiah melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Banten bersama tim penggerak PKK menggelar puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 di Aula Pendopo Gubernur Banten. Acara ini berfokus pada penguatan 10 program pokok PKK demi mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kader PKK dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
12: Nah, tadi saya menyampaikan 10 program pokok PKK tersebut, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung hal tersebut, tadi telah saya sampaikan, dan juga supporting dari pemerintah pusat terhadap 10 program pokok PKK tersebut. Dan dari sejak dulu, ya, 10 program pokok PKK itu tidak ada yang berubah. Ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memenuhi semua yang diharapkan dalam 10 program pokok PKK.
11: Sementara itu, Ketua TPPKK Banten Tinawati Andra Soni menyampaikan, penguatan 10 program pokok PKK sangat krusial, terutama dalam membangun ketahanan keluarga dan respon mitigasi bencana.
13: Kami ingin berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah rakyat juga musibah yang terjadi akhir-akhir ini. Dan 10 program PKK juga salah satunya memperkuat, tadi juga saya sudah menyampaikan pidato daripada ketua kami, ketua terkait dengan bagaimana bahwa ketahanan keluarga juga salah satu juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat, terlebih bagaimana memitigasi.
11: Melalui kolaborasi ini, PKK Banten berkomitmen menghadirkan program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi terwujudnya masyarakat yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
0: Memasuki hari pertama, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Bina Bangsa 2026, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya masa adaptasi bagi para mahasiswa baru. Kehadiran orang nomor satu di Banten tersebut menjadi penyemangat awal bagi ribuan peserta yang mulai bertransisi dari jenjang sekolah menuju kehidupan kampus. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
14: Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Bina Bangsa tahun 2026 di Serang. Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada pihak kampus yang menyelenggarakan pembekalan awal bagi para mahasiswa baru. Mengenang masa-masa awal menempuh pendidikan, ia memahami kondisi psikologis yang kerap dialami mahasiswa saat bertransisi dari jenjang sekolah menengah ke perguruan tinggi.
12: Saya bisa merasakan psikologisnya anak-anak yang masuk kampus, bahwa mereka harus segera bisa beradaptasi di kampus.
14: Menurutnya, setiap mahasiswa datang dari latar belakang dan karakter yang beragam. Namun, keberagaman tersebut disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu meraih cita-cita dan mencapai jenjang keberhasilan hidup melalui pendidikan tinggi. Ia berharap proses pembelajaran seluruh mahasiswa baru UNIBA dapat berjalan lancar hingga menyelesaikan studi. Kegiatan PKKMB UNIBA 2026 ini dirancang untuk mengenalkan sistem akademik tradisi kampus serta memfasilitasi mahasiswa baru agar lebih siap menghadapi dinamika perkuliahan. Senada dengan hal itu, Panitia Mentor PKKMB UNIBA 2026, Kirau, menekankan bahwa pendampingan ekstra diberikan agar mahasiswa baru tidak mengalami kaget budaya saat memasuki dunia perkuliahan.
15: Di sini tuh lagi ada acara PKKMB, jadi buat pengenalan kegiatan mahasiswa lah. Jadi biar gak sok aja mabanya.
14: Selain kesiapan lokasi acara yang lebih matang dari tahun sebelumnya, panitia juga memperketat penegakan kedisiplinan serta pemenuhan fasilitas orientasi peserta. Rangkaian acara PKKMB UNIBA 2026 yang berlangsung meriah ini ditutup dengan pengenalan organisasi kemahasiswaan serta orientasi lingkungan kampus, memberikan ruang awal bagi para generasi muda Banten tersebut untuk mulai merajut jejaring dan menyiapkan diri menjadi bagian dari agen perubahan daerah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 menjadi momentum bagi Dinas Perhubungan Kota Serang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik agar lebih aman dan nyaman. Cindy Sivanur Kolbi melaporkan.
16: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Serang menempatkan transportasi sebagai bagian penting dalam mendukung perkembangan wilayah, tidak hanya untuk menunjang pergerakan orang dan barang. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2076 jatuh setiap tanggal 17 September. Kepala Dishub Kota Serang dalam dialog Banten Menyapa bersama RRI Banten pada Rabu 16 September 2026 mengatakan momentum Harhubnas menjadi pengingat mengenai peran strategis transportasi dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, transportasi memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
17: Makna Hari Perhubungan Nasional ya tahun 2026 sangatlah penting bagi pemerintah Kota Serang khususnya, terutama Dinas Perhubungan Kota Serang. Yang mana dalam Harhubnas ini sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan transportasi. Transportasi terutama dalam penyelenggaraan lalu lintas di Kota Serang dengan tema Hari Perhubungan Nasional ini.
16: Karena itu, penyelenggaraan transportasi di Kota Serang diarahkan tidak hanya mengejar kelancaran kendaraan, Dishub berupaya mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, nyaman, terintegrasi, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penataan dan pengendalian lalu lintas, peningkatan fasilitas, keselamatan jalan, serta pemeliharaan rambu dan marka. Perkembangan Kota Serang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat turut meningkatkan mobilitas kendaraan. Kondisi tersebut dinilai menghadirkan tantangan dalam pengelolaan lalu lintas, terutama pada waktu tertentu ketika kepadatan kendaraan meningkat.
17: Yang mana momentum ini menjadi pengingat bahwa transportasi bukan hanya berkaitan dengan pergerakan orang dan barang. Ini perlu diperhatikan ya, bahwa transportasi ini bukan hanya pergerakan orang dan barang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yang mana pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, ya, terutama bagi Dinas Perhubungan Kota Serang, yang mana semangat tersebut diwujudkan melalui upaya menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, nyaman, ya, terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
16: Dolbarit menilai pengelolaan transportasi ke depan perlu memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Meningkatnya arus kendaraan merupakan bagian dari perkembangan masyarakat sehingga membutuhkan upaya, terobosan, dan inovasi dalam pelayanan transportasi. Dari Kota Serang, Banten, Cindy Sivanur Kolbi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan sebuah feature perjalanan penjual kopi di Rangkas Bitung dengan judul Secangkir Kopi Sepenggal Harapan Jainuri, disampaikan oleh Jalia Winarti.
18: Pagi hari, kawasan pasar Rangkas Bitung mulai ramai. Pedagang menawarkan dagangan, angkutan umum berlalu-lalang, dan pembeli datang silih berganti. Di tengah keramaian itu ada Jainuri. Pria Parubaya asal Kampung Kedung, Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkas Bitung, yang setiap hari mendorong gerobak sederhana untuk menjajakan kopi. Sekitar pukul 7:30 pagi, ia mulai berjualan. Modal yang dibawa berkisar 100 hingga 150.000 rupiah. Namun hasil yang dibawa pulang tak selalu sebanding. Persaingan dengan pedagang kopi lainnya membuat pendapatannya tak menentu. Meski begitu, Jainuri tetap bertahan.
19: Paling dapat 150
20: dari jam sampai jam berapa itu, Pak?
19: Jam 4
20: sore. Ya. Itu modal sehari berapa, Pak?
19: Modal paling ya 150, Bu.
20: 150, iya. Dapatnya 150 lagi, enggak untung dong, Pak.
18: Gerobak yang digunakannya bukan gerobak mewah. Gerobak itu dibuat oleh anaknya agar sang ayah bisa berjualan dengan lebih nyaman. Jainuri adalah ayah dari 4 orang anak. Penghasilan dari berjualan kopi menjadi salah satu tumpuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Sang istri pun turut membantu dengan membuka warung sederhana di rumah. Bagi Jainuri, berjualan bukan hanya tentang mencari uang. Ada tanggung jawab seorang ayah untuk terus berusaha demi keluarga tercinta.
19: Kadang-kadang bu, kadang-kadang mau tim, kadang-kadang enggak.
20: Istri ada usaha juga gitu?
19: Iya.
20: Usaha apa, Pak?
19: Warungan di rumah.
20: Di rumah. Ya, bu aja, bu. Semuanya ribu aja.
19: Kurang ini, bu. Kurang apa? Kurang menutupi gitu. Tidak ketutup gitu. Untuk kebutuhan. Ya.
20: Tapi tetap jalanin ya, ya Pak. Ya. Enggak pengen coba usaha lain gitu, enggak, Pak?
19: Enggak, bu. Cuma itu doang.
18: Setiap hari, Jainuri kembali datang ke pasar, membawa kopi, mendorong gerobak, dan menunggu pembeli. Di tengah hiruk-pikuk pasar Rangkas Bitung, setiap gelas kopi yang terjual adalah bagian kecil dari perjuangannya. Sebab bagi Jainuri, selama masih mampu bekerja, harapan untuk keluarga akan selalu ada. Demikian Picture dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup, Rabu 16 September 2026. Hasil ini memastikan langkah The Reds ke babak keempat melalui gol Alexis McAllister, Cody Gakpo, dan Dominic Szoboszlai. Tottenham hanya mampu memperkecil melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Ngumoha, dan James McConnell. Sekian warta berita saat ini. Soroti anggaran pegawai, HMI sita gedung Pemkot Cilegon. Peringatan Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum bagi Dinas Perhubungan Kota Serang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Gue punya teman.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Masih bersama saya Kartika Rahmi. Dan informasi selanjutnya datang dari Tangerang. Pendengar, kira-kira ada kabar apa dari Tangerang hari ini? Jadi Pemkot Tangerang menyebutkan hingga 31 Agustus 2026 ya pendengar, terdapat 352.088 peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang kepesertaannya dibayarkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggraeni, Pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar 163 miliar selama tahun 2026 untuk membiayai kepesertaan JKN dengan sumber anggaran dari APBD. Dan sementara itu, hingga 1 September 2026, cakupan Universal Health Coverage atau UHC Kota Tangerang telah mencapai 100,45% dan di atas cakupan UHC Provinsi Banten yang tercatat sebesar 98,84%. Wah, ini bisa dikatakan melebihi angka 100% ya pendengar ya. Dan ia pun juga menjelaskan UHC sendiri menjadi salah satu indikator penting dalam melihat cakupan perlindungan kesehatan masyarakat pendengar, khususnya dalam memastikan penduduk memiliki akses terhadap program jaminan kesehatan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahu nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suryah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
5: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
6: Bu, itu anaknya gak cuci tangan dulu.
5: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga gak kenapa-napa kok.
3: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat pagi saudara pendengar, di pukul 6.45 kami hadirkan informasi terkait kondisi lalu lintas yang ada di Serang maupun sekitarnya. Dan untuk itu kami sudah terhubung dengan Ibtu Andi Mulyadi yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Langsung saja kita sapa pendengar. Selamat pagi Ibtu Andi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, baik, silakan dengan laporan Anda, Ibtu.
2: Baik, selamat pagi, Radio RRI. Kami laporkan situasi arus lalu lintas pagi ini untuk wilayah Miambon, Cipocok, dan sampai dengan Cikutuk ramai namun tetap lancar. Untuk lampu traffic light di Cipocok menyala dengan normal, begitu juga dengan lampu traffic light yang di Cikutuk menyala dengan normal. Untuk petugas lalu lintas sudah berada di titik-titik yang ditempati oleh petugas untuk melaksanakan pengaturan parkir. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih.
1: Baik Ibtu, apakah ada himbauan yang disampaikan kepada pengguna jalan di pagi hari ini Ibtu?
2: Baik, dihimbau kepada pengguna kendaraan roda 4 agar selalu tetap menggunakan sabuk pengaman dan untuk pengendara roda 2 agar selalu menggunakan helm dan selalu berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih Ibtu. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, demikian situasi arus lalu lintas yang telah dilaporkan oleh Ibtu Andi dari Polda Banten ya, bahwa daerah Cipocok hingga Cikutuk terpantau ramai namun tetap lancar dan petugas lalu lintas sudah disebarkan di beberapa titik untuk mengatur arus lalu lintas. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.
3: FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
5: Mohon perhatian, simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Setelah tadi kami melaporkan kondisi lalu lintas yang ada di Serang maupun sekitarnya, dan saat ini kami telah terhubung bersama

0: awan. Kemudian untuk siang hari juga secara umum wilayah Banten diperkirakan berawan dengan potensi hujan lokal di sekitar wilayah Padarincang, Ciomas, Baros, Cadasari, Kadungbejo, dan juga Pandeglang. Kemudian untuk malam hari dan dini hari secara umum diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadi adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Kak Nindya untuk perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
0: Sama-sama.
1: Baik pendengar, kami sampaikan kembali untuk peringatan dini agar mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Pastikan jika Anda ingin bepergian ke suatu tempat hari ini atau menyeberangi laut hari ini, pastikan kondisi cuaca yang Anda terima berasal dari laman yang resmi, yaitu bmkg.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.
2: Perkiraan cuaca hari ini. ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke,
1: ya
0: baik.
1: kita harus punya istilahnya otomatis sensor.
2: FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.